0: saudara HNI, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kamwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai melakukan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat latihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di sana itu ada Dan Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
6: Sementara itu Deputi Pendanaan dan CEO IKN Sudiro Royanto mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi kita juga memberikan sejumlah kemudahan dan keringat pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu Sir. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Ada, kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
6: Selain investasi swasta, IKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 104,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 Radiator, semua udara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan di pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru, P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih makanya tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setelah ada yang enggak kan, kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Lolos, akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, dan anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Ketiga dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini, yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinam Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2 yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi pada hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10 tentu.

0: lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian, ikuti pola dari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Prasata RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian dengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita di Takengon pagi ini. Ada kabar Aceh nanti akan kembali hadir dan kita ikuti bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyuruh uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan dari Loksmawe. Silakan Denny.
1: Ya, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh. Pendengar, saat ini kami dari Loksmawe, saya Denny, yang dipercayakan ataupun ditunjuk menjadi host pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Ya, kabar berjalan dari seluruh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh. Ada di Banda Aceh ada Arso, kemudian di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini, di Takengon ada Nur Hasanah, kemudian di Singkil ada Ningsi, dan kita masih tunggu dari Melabuh ya, yang rencananya itu nanti ada John Neh yang belum bergabung ya, Melabuh. Oke, dan berikutnya di sesi yang pertama ini atau di sesi awal ini, seperti biasa kami akan sampaikan update informasi cuaca dari BMKG Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Dengan siapa saya bicara ini di BMKG Banda Aceh?
2: Dengan Dedi.
1: Ya, halo. Dengan siapa?
2: Dengan Dedi.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Dedi, Denny, siapa?
2: Dedi.
1: Oke, okay, baik, Bang. Selesai untuk menyampaikan informasi cuacanya, silakan.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 20 Agustus 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian disusul dengan wilayah utara dan timur Aceh juga untuk edisi hari ini itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Hanya saja untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tamiang, dan daerah perbatasan Aceh Tenggara dengan wilayah Sumatera Utara juga menjelang siang hingga sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh, Sabana sekitarnya itu umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut. Dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, itu loh.
1: Bagaimana untuk wilayah perairan?
2: Untuk wilayah perairan, khususnya perairan Selatan, iya. Umumnya itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah perbatasan, maksud saya perairan Semelu itu yang masih tinggi, itu berkisar antara 1 hingga mencapai 2 meternya. Sedangkan bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Khusus perairan Sabang Banda Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Iya.
1: Oke, ini artinya ada yang sampai 2 meter tadi dan juga rata-rata hampir 1 meter ketinggian gelombang. Apakah ini ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat yang beraktivitas di laut?
2: Iya. Memang khusus untuk wilayah perairan barat selatan memang masih cukup tinggi ya ketinggian gelombang mencapai 1 hingga 2 meter ini. Khususnya untuk para nelayan dengan perahu yang kecil ya, itu memang perlu diwaspadai. Namun untuk kapal-kapal besar seperti Garuru dan sekitarnya juga memang perlu juga diwaspadai, khususnya untuk perairan dangkal ya.
1: Terima kasih Bung Dedi Ardana ya, bertugas di BMKG Aceh. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, informasi cuaca tadi yang sudah diupdate untuk pagi ini oleh prakirawan cuaca yang tugas di BMKG Provinsi Aceh di Ardana pagi hari ini. Nah, Anda saat ini juga nanti sesaat lagi akan mendengarkan bagaimana sajian informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh atau di seluruh stasiun Korwil 17 Aceh ya, RRI. Di Banda Aceh ada Bung Arso seperti yang sudah saya sampaikan tadi, juga di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini, di Takengon ada Nur Hasanah, di Singkil ada Ningsih, dan di Loksmawe saya sendiri dengan ini. Baik, kami awali informasi dari saya ke Takengon bersama Nur Hasanah yang terdekat dengan lokasi Lux Mawai dulu ini.
3: Siap.
1: Takengon, bagaimana cuaca pagi hari ini?
3: Cuaca pagi ini masih terpantau sedikit mendung berawan, Bang.
1: Mendung
3: dingin,
1: berawan,
3: dingin sekali. Ya? Tadi jelang subuh itu suhunya di sekitar 16 derajat Celcius.
1: Ya, terasa. Di Lux Mawai juga agak terasa dingin, dingin ya? Juga hari ini udaranya. Oke, ada informasi apa di Takengon hari ini untuk dibagikan ke pendengar ini?
3: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh berkaitan dengan swasembada pangan ya, di mana program penanaman bawang putih yang memang dilaksanakan serentak setidaknya di 17 provinsi Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues ini juga turut serta dalam mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Dan diinformasikan jika pemerintah Kabupaten Bener Meriah turut menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan program swasembada pangan, maksud kami swasembada bawang putih nasional, Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turun langsung menanam bibit bawang putih dalam kegiatan penanaman serentak yang digelar secara virtual di 17 provinsi Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Kalau di Bener Meriah itu berlangsung di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wihpesam. Kalau di Aceh Tengah berlangsung di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Dan Gayo Lues juga melakukan kegiatan yang sama. Di Bener Meriah sendiri setidaknya ada target lahan seluas 10 hektar yang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani. Dan target tersebut tersebar di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wihpesam 3 hektar. Di Aceh Tengah sendiri, kegiatan swasembada bawang putih ini juga turut didukung sementara ya di Aceh Tengah, kegiatan ini didukung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, yang kemarin bahkan turut mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Oke, itu sih untuk informasinya dari wilayah Tengah Aceh, Bang Deni.
1: Swasembada bawang putih.
3: Iya. Biar anti vampir.
1: Biar ada kupas bawang nanti.
3: Iya, kupas bawang. Ya Allah, enggak usah dilanjut ya, Bang ya.
1: Iya. Dan pendengar di manapun Anda berada, kabar Aceh ini juga bisa Anda simak dalam tayangan visual kami ya di kanal YouTube RRI Banda Aceh ya. Selain versi audio juga kami siarkan dalam versi tayangan visual. Ya, dari Takengon berikutnya saya menuju masih di kepulauan-kepulauan dulu nih, di Singkil ya. Singkil ada Ningsih. Halo Ningsih, bisa mendengarkan kita? Oke, tadi tidak terdengar, ini baru terdengar. Ini bagaimana di Singkil nih, cuaca seperti apa?
4: Cuaca pagi hari ini sedikit mendung, tapi kita harap sih cuacanya cerah ya, karena dari kemarin seharian Singkil diguyur hujan ini. Kita harap hari ini
1: jadi hari ini berharap cerah ya, hari ini berharap cerah. Baik, silakan informasi, ada informasi apa di Singkil?
4: Nah, informasi dari Singkil hari ini terkait dengan sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih di Aceh Singkil telah selesai dikerjakan. Di mana tercatat hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilaporkan telah rampung dibangun di Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut diungkapkan Komandan Kodim dan Tim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kavleri Aminuddin, kepada wartawan Selasa 18 Agustus 2026. Nah, ia mengatakan dari 94 target pembangunan gedung Kopdes Merah Putih yang sedang berjalan saat ini, hingga hari ini sudah ada sebanyak 23 gedung yang tercatat rampung secara 100% pembangunannya. Nah, meskipun 23 Kopdes Merah Putih ini dinyatakan rampung dibangun, tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, termasuk dua gedung diantaranya berada di wilayah kepulauan. Ya, meskipun begitu, pembangunan di pulau menghadapi sedikit tantangan logistik bila dibandingkan pembangunan di darat. Ya, seperti bahan material pasir atau batu yang harus

0: KADES, Koperasi Desa Merah Putih. Baiklah, dari Singgil kita beralih ke Sabang. Sekarang saya juga ada Bang Jeffrey di Sabang, rekan saya. Assalamualaikum, pagi Bang Jeffrey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Denny.
0: Sehat Bang Jeffrey?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Baik, bagaimana ya dengan Sabang ini, cuaca, ketinggian gelombang nih, tadi sudah disampaikan BMKG ya. Saya ingin tahu dari Bang Jeffrey seperti apa ininya, kondisi untuk pagi hari ini.
1: Ya, untuk kondisi di pagi hari ini Sabang agak sedikit mendung ya. Tapi siang nanti kita nggak tahu nih seperti apa, apakah masih mendung seperti ini. Dan paling angin ya, angin sedikit kencang ya. Mungkin itu pada pukul 10 lah gitu. Dia biasanya
0: pelayaran aman,
1: pecah angin ya.
0: Pelayaran aman. Pelayaran di sana aman. Aman. Baik, ada informasi apa yang ingin disampaikan ke pendengar kita di pagi hari ini?
1: Ya, baik, terima kasih Mas Denny. Informasi di pagi hari ini dari Sabang yaitu terkait dengan anggota DPRK Sabang ini dipanggil Kajari terkait dengan dugaan penyelewengan dana pokir. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sabang berinisial D dijadwalkan memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kejari Sabang pada Kamis 20 Agustus 2026 dan panggilan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran atau pokir dan dilakukan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh penyidik seksi tindak pidana khusus atau Bitsus. Informasi pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra SHMH melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang Muhammad Rizky SHMH. Anggota DPRK berinisial ini dijadwalkan hadir untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik terkait dengan penyelewengan dana pokir tersebut. Namun hingga Rabu malam, pihak Kejari Sabang belum dapat memastikan apakah yang bersangkutan ini akan memenuhi panggilan penyidik. Dari kejaksaan menyatakan informasi tersebut mengenai kehadiran atau ketidakhadirannya yang bersangkutan akan disampaikan melalui keterangan pers yaitu pada Kamis hari ini. Nah, berdasarkan informasi yang diterima wartawan yaitu surat undangan atau pemanggilan tersebut disampaikan pihak Kejari Sabang pada Selasa 18 Agustus 2026 ya di ke gedung sekretariat DPRK Sabang ya, dan surat ini disebutkan langsung diterima langsung oleh anggota DPRK berinisial D. Nah, pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokir yang selama ini menjadi bagian dari proses penganggaran pembangunan daerah. Namun sejauh Kejari Sabang belum mengungkapkan secara rinci ya bentuk dugaan penyelewengan maupun juga nilai anggaran yang sedang diklarifikasi ini. Dan identitas lengkap D termasuk partai politik yang menaunginya juga belum diungkap secara resmi oleh pihak Kejari Sabang. Publik ini menunggu kejelasan kejaksaan mengenai substansi perkara serta sejauh ini juga berkaitan dengan DPRK termasuk dalam dugaan penyelewengan dana pokir. Meski demikian, pemanggilan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi belum berarti yang bersangkutan telah terbukti yang melakukan tindak pidana sampai terdapat penetapan status hukum dan keterangan resmi dari penyidik. Anggota DPRK berinisial D tetap harus ditempat dalam koridor atas praduga tak bersalah. Kejari Sabang dijadwalkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan pemanggilan tersebut pada Kamis, dan keterangan resmi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terang ya mengenai dugaan penyelewengan dana pokir yang sedang ditangani penyidik Bitsus. Demikian informasi dari Sabang Mas Denny.
0: Iya, ininya identitas D ya, bukan mirip seperti saya itu D identitasnya, tapi bercanda. Oke, terima kasih Bung Jeffrey di Sabang yang sudah memberikan informasi penyelewengan dana pokir ya. Dugaan penyelewengan dana pokir. Baik, dari Sabang saya menuju ke ibu kota ini, Kutaraja, Banda Aceh dulu. Ada rekan saya.

0: Arso di sana yang tadi sudah milih-milih informasi sepertinya. Saya juga penasaran informasi apa hari ini di Banda Aceh, Bang Arso.
1: Ya, ada beberapa informasi yang coba kami sampaikan ya. Salah satu ini Wakil Aceh Fadullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan motor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan plat BL. Nah, dia bahkan mengingat kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan plat nomor luar Aceh. Hal ini disampaikan Fadullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh BPKA di salah satu hotel di Lampener, Aceh Besar pada Rabu kemarin. Fadullah mengatakan optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi perhatian bersama. Salah satu sumber penerimaan yang perlu diperkuat adalah pajak kendaraan bermotor. Menurutnya persoalan administrasi yang masih sulit dan berbelit tidak boleh di alasan membiarkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara maksimal. Ya, informasi berikutnya mengenai kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menyerahkan 25 surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada para kreator dan seniman lokal. Penyerahan sertifikat ini dilakukan dalam momentum peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang digelar pada Kanwil setempat di Rabu kemarin. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum yang meluncurkan 1000 pencatatan hak cipta gratis secara nasional. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual sekaligus memfasilitasi dan mengapresiasi karya masyarakat luas. Ya, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Denny.
0: Ya, tentang pajak kendaraan tadi ya, plat BL ya. Ini mungkin banyak yang menggunakan plat BK, plat B di daerah kita begitu ya.
1: Ini apalagi, cukup menarik sekali ya.
0: Iya, betul. Apalagi kalau di Singkil tuh, rata-rata sepertinya plat BK tuh. Yang dekat dengan Sumatera Utara ya, sama seperti di timur, wilayah timur Aceh itu begitu. Dan ini memang harus ditertibkan banyak agar pemasukannya bisa, menjadi pemasukan PAD bagi Provinsi Aceh begitu ya.
1: Ini sekalian sebenarnya, Denny.
0: Ya.
1: Karena kalau misalnya pakai plat BK ya, ini kan banyak masyarakat Aceh yang ke Medan ya, atau Sumatera Utara. Jadi sekalian bayar pajak alasannya, tapi jalan-jalan sana.
0: Oh begitu ya. Ruginya bagi Aceh gitu ya.
1: Iya, ruginya di Aceh gitu.
0: Oke. Baiklah, berikutnya satu informasi dari Luxmawe. Masih ada John Nehru ya? RRI Melabu. Om John belum ya? Oke, sebelum saya tuh ini ke Om John dulu nih, di John Nehru di Melabu. Assalamualaikum John Nehru.
1: Suaranya kedengaran Om John?
0: Suaranya belum.
1: Om John, ini sepertinya Om John ya, salah feeder nih.
0: salah feeder kayak sepertinya nih. Salah naik feeder ya?
1: Karena salah nih. Iya. Ya ini belum kedengaran suaranya Om John.
0: Belum kedengaran, coba dulu di
1: Luxmawe dulu ya.
0: Ya. Saya coba sampaikan informasi Luxmawe, satu informasi saja tentang perubahan iklim yang tidak terlepas karena adanya perubahan lingkungan yang semakin tidak terkontrol, dampaknya menyebabkan berbagai bencana yang terjadi. Bahkan ini diungkapkan oleh pemerhati lingkungan Rahmat yang menyatakan bahwa melihat kerusakan lingkungan pasca bencana Sumatera dan Aceh yang sangat mengkhawatirkan, ini tidak terlepas karena dampak perubahan iklim akibat adanya kerusakan lingkungan. Nah, bahkan dari pantauan pasca bencana Aceh dan Sumatera, daerah aliran sungai atau Das Pesangan yang meliputi atau yang melintasi 4 kabupaten masing-masing Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, dan termasuk juga Kabupaten Aceh Utara sudah rusak parah. Nah, untuk memulihkan kondisi ini dinilai membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama. Namun di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta semakin adanya tumpang tindihnya kebijakan, maka disarankan pemulihan lingkungan yang sudah rusak itu dilakukan berbasis kearifan lokal agar semua pihak merasa memiliki. Mungkin saja informasi dari Luxmawe, Bung Arso dan juga rekan-rekan yang lain, bagaimana dengan Melabuh? Apa kita coba cek sound lagi? Bang John Nehru?
1: Masih belum ada suara ya?
0: Iya, masih belum kedengaran suaranya ya. Rekan-rekan operator di Melabuh, mungkin tolong dibantu ya. Ini juga belum kedengaran suaranya, John Nehru nih.
1: Ya, ini Om John belum ada suara nih.
0: Baru ada visualnya, tapi audionya belum kedengaran.
1: Ya, ini dibantu dengan Kak Tina ini.
0: Oh iya, Kak Tina ya?
1: Iya. Ya, belum ada suara ya. Ini mungkin
0: ya, belum, masih gimana? Kita close.
1: Kita close aja ya, karena teman-teman kan pada ya, pukul 8 ada ini ya, ada dialog ya. Pagi ya.
0: Ya.
1: Ya, Om John, mungkin karena suaranya belum bisa kita terima, mungkin besok bisa kembali ya bergabung ya. Di Kabar Aceh ya.
0: Ya, hari ini mengalami gangguan teknis rekan-rekan di Melabuh, John Nehru. Dan mungkin kita sudahi saja untuk Kabar Aceh di siar ini Kamis 20 Agustus 2026. Saya Denny dari Luxmawe. Saya kembali ke Bung Arso di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Denny yang sudah memandu Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Sekorul 17. Mungkin Melabuh tidak bisa memberikan informasi di pagi hari ini dalam Kabar Aceh, dan semoga saja besok sudah kembali normal ya, ini bisa kita dengarkan suaranya. Dan saya akhiri Kabar Aceh di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk Kabar Aceh, siaran lintas Korwil 17 Aceh yang sudah hadir dan kita ikuti bersama. Dan untuk Kabar Aceh, mendengar dapat ikuti setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, dan lanjut dengan rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah Simpang, Tiga Redelung, Bener Meriah. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan pendengar, di pagi ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali.

0: foot.
1: Liano, para para.
2: Tujuh Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, tahukah kamu warga perbatasan Republik Indonesia Timur Leste menggelar kirab bendera sepanjang 81 meter? Pemerintah Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar parade bendera dan karnaval budaya. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026 untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak kegiatan ditandai dengan kirab bendera merah putih sepanjang 81 meter. Bendera tersebut memiliki lebar 3 meter sebagai simbol usia kemerdekaan Republik Indonesia.

Reformasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Anak muda, merdeka bukan cuma soal ikut lomba, memakai atribut merah putih, atau mengunggah ucapan kemerdekaan di media sosial. Kemerdekaan juga tentang apa yang kita lakukan setelahnya. Belajar, berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, dan membuat Indonesia bangga. Jangan cuma merayakan kemerdekaan, mari isi kemerdekaan. Karena anak muda hari ini adalah bagian dari masa depan Indonesia. Merdeka, berkarya, Indonesia Jaya.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

kasih Anda. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami sampaikan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar,

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Aceh menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil di Jenpas Aceh, Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan sakral dan penuh hikmat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh Ramdhani Boy, serta dihadiri oleh jajaran pejabat administrator dan para kepala unit pelaksana teknis wilayah Aceh. Pada pelaksanaan pelantikan kali ini, sebanyak 27 pejabat secara resmi diambil sumpah jabatannya. Dari total tersebut, sebanyak 25 orang pejabat menghadiri prosesi secara langsung di lokasi acara. Sementara 2 orang pejabat lainnya mengikuti jalannya pengukuhan secara daring atau hibrid demi kelancaran tugas operasional di unit kerja masing-masing. Prosesi penandatanganan berita acara pelantikan berlangsung tertib dengan disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yusrijal serta Kepala Bidang Perawatan Pengamanan dan Kepatuhan Internal Edi Mulyono. Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh berkomitmen penuh untuk terus mendampingi, mengawasi serta mengawal seluruh pejabat baru agar dapat segera beradaptasi, berakselerasi dan memberikan dampak positif yang nyata demi terwujudnya tata kelola pemasyarakatan yang makin maju, berintegritas dan transparan di Bumi Serambi Mekah.
1: Merah putih berkibar, lagu kebangsaan berkumandang, dan semangat kemerdekaan terasa di mana-mana. Tapi, pernah nggak kamu berpikir apa arti kemerdekaan bagi anak muda hari ini? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan juga berarti bebas menentukan masa depan, sambil tetap menghargai orang lain dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, belajar lebih giat, berkarya lebih kreatif, menjaga persatuan, dan bangga dengan budaya Indonesia. Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik generasi berikutnya, kitalah generasi yang sedang menentukannya hari ini.

Ternyata lagu Indonesia Raya punya dua versi. Selama ini banyak yang mengira perbedaannya hanyalah soal ejaan lama menjadi ejaan baru. Faktanya, lebih dari itu. Hasil penelitian Yayasan UAG Rudolf Supratman mengungkapkan fakta menarik bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya memiliki dua versi, yakni versi 1928 dan versi 1945. Perbedaannya bukan hanya pada ejaan, tetapi juga pada sejumlah lirik hingga birama lagu. Beberapa perubahan yang paling dikenal antara lain, lirik "Di sanalah aku hidup" menjadi "Di sanalah aku berdiri". "Marilah kita berseru" menjadi "Marilah kita berdoa", hingga refrain penutup yang berubah dari "Mulia, mulia" menjadi "Merdeka, merdeka". Perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah lahirnya

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Papa, ini box iman. Ini box sedekah. Ini box sholat. Terus, yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
3: Oke, Papa.
5: Lima bulan kita bersama.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak DJB akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhook.id. Tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir cnbciindonesia.com berjudul Strava Mulai Pungut PPN DJB Lari Tidak Kena Pajak yang tayang Jumat 3 Juli 2026. Dijelaskan bahwa DJB tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga termasuk lari. PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava. DJB menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, bukan pajak atas aktivitas olahraga. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Benar Meriah. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program edisi pagi ini. Di edisi Kamis 20 Agustus 2026 di pukul 9 ini, pendengar, kita akan lanjut dengan program musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Sesungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1940.

0: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
1: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
0: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
1: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
1: Yang puasa jangan baper.
0: Yang nggak puasa jangan nyolot.
1: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut nacre untuk melindungi dirinya. Lapisan nacre ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Dekat di mesin, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Dari Takengon, pendengar, sarapan pagi bukan sekadar rutinitas sebelum memulai aktivitas. Bagi banyak orang, sarapan menjadi salah satu cara untuk memberikan asupan energi setelah tubuh beristirahat sepanjang malam. Melewatkan sarapan dapat membuat seseorang lebih mudah merasa lapar dan kurang bertenaga ketika menjalani aktivitas di pagi hari. Apalagi bagi pelajar yang harus mengikuti kegiatan belajar atau masyarakat yang memiliki aktivitas padat sejak pagi. Asupan makanan yang cukup dan bergizi dapat membantu tubuh mendapatkan energi untuk menjalani berbagai kegiatan. Sarapan juga tidak harus selalu dengan menu yang berat. Pilihan sederhana seperti nasi dengan lauk bergizi, roti dan telur, oatmeal, buah, atau makanan lokal yang seimbang bisa menjadi pilihan. Yang terpenting pendengar, menu sarapan sebaiknya mengandung kombinasi karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral. Namun, sarapan bukan berarti harus makan sebanyak-banyaknya. Porsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Selain itu, jangan lupa mencukupi kebutuhan air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Kebiasaan sarapan juga perlu diimbangi dengan pola makan sehat sepanjang hari, tidur yang cukup, dan aktivitas fisik. Jadi, sebelum pendengar terburu-buru memulai aktivitas pagi, sempatkan waktu untuk mengisi energi. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bung Cibro yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan

dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: στα σφαγγονιά.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 11 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya, semoga bahagia, dan tentunya semangatnya jangan sampai redup. Edisi Kamis Manis telah menyapa, kembali menyapa hari ini ya, 20 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya beberapa saat lagi pendengar, tepat di 12 Rabiul Awal kita akan memperingati ya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tepat jatuhnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Oke, baik pendengar, Bang Jibro kembali hadir temani sahabat semuanya ya dalam program Selamat Pagi Jelang Siang Benar Meriah. Tentunya seperti biasa ya, ada kalimat yang harus kita tanamkan pagi ini kuat-kuat ya. Kamis jangan pesimis, harus tetap optimis. Yeah. Jangan karena hari sudah mendekati akhir pekan, semangat justru ikut mengendur ya. Jangan karena ada masalah kita berhenti melangkah. Jangan karena perjalanan terasa berat, kita memilih menyerah. Jangan pendengar ya. Hidup ini sekali ya, harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Memperbanyak bekal tentunya bermanfaat untuk orang lain juga. Dan tentunya tanda kesyukuran bagi kita semuanya adalah bagaimana kita menjalankan hidup sesuai dengan perintah agama. Ingat juga pendengar, hidup memang tidak selalu sesuai dengan harapan apa yang kita rencanakan ya. Ya, tapi apa yang terjadi itulah yang terbaik untuk diri kita. Tetapi selama masih ada kesempatan, masih ada kesehatan, masih ada keluarga dan orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita, selalu ada alasan untuk tetap bersyukur dan melanjutkan perjuangan. The life must go on ya, kata orang-orang sana ya. Oke, baik, dari dataran tinggi Tanoh Gayo dari Air Rimba Raya, Bang Cibro siap temani aktivitas Anda tentunya dengan berbagai informasi-informasi pilihan, juga lagu cantik cantik manis ya yang akan mengiring kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Salam-salam persahabatan juga, dan tentunya untuk request lagu dari sahabat semuanya ya. Oke, coba kita sapa Bang Joy. Apa kabar Bang Joy? Sepertinya masih dalam aktivitas ya di depan KUA buat-buat pagar nih Bang. Tetap semangat ya, meski hari ini suasana begitu cerah di luar, tapi tetap semangat untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan harapan, juga sesuai dengan rencana tentunya ya. Baik, satu bawa lagu coba kami hadirkan untuk Anda kali ini. Sepertinya lagu ini juga mungkin dapat memberikan vibe positif untuk kita semuanya. Oke, baik, kita dengarkan. Ini dia untuk Anda.

0: Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 25 menit ya. Sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Selamat Pagi Jelang Siang dari Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik mendengar, satu informasi sudah kami siapkan untuk Anda ya. Informasi ini tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menggelar rapat koordinasi penanganan inflasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2026 yang lalu. Disampaikan bahwa indeks perubahan harga atau IPH Kabupaten Bandar Meriah pada Agustus 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan harga di sejumlah bahan pangan. Tiga komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan IPH yakni beras sebesar 0,30%, udang basah 0,24%, dan daging ayam ras 0,15%. Pendengar, rapat koordinasi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memantau perkembangan harga serta mengambil langkah penanganan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi untuk Anda semuanya ya. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat. Oke, baik pendengar, lagu mendatangnya satu buah lagu dari soundtrack film Safe Haven. Anda sudah pernah menonton filmnya? Ya, film ini adalah film drama romantis Amerika Serikat tahun 2013 yang disutradarai oleh Leslie Hallström dan diproduksi oleh Marty Bowen, Chad Pratt, Pitch Godfrey, dan Ryan Kapanok. Dirilis tanggal 14 Februari tahun 2013 di Hong Kong. Ya, luar biasa film ini, saya sudah nonton ya berkali-kali. Boleh nih jadi bagian opsi Anda untuk menemani akhir pekan ya. Oke, soundtracknya kita dengarkan langsung ya. Ini dia dari Brandy Carly, Safe Haven untuk kita semuanya. Oke, baik, apa kabar nih Kak Muna ya? Sudah bergabung bersama kita pagi-pagi ya. Oke, baik, nanti kita putarkan lagunya. Tenang Kak Mun, sehat selalu ya, berkah rezekinya, dan tentunya diberikan kesehatan. Luar biasa pagi hari ini ya. Ini dia untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 31 menit sudah berlalu dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda semuanya ya, terus kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam kompak terus untuk Anda semuanya ya. Mudah-mudahan semua aktivitas yang Anda lakukan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk hasil yang terbaik, kami temani terus ya bersama dengan program 1 RRI Rimba Raya. Oke, baik sahabat dari Rimba Raya ya, sebelum kita lanjutkan kembali aktivitas pagi jelang siang ini, Bang Cibro hadirkan sebuah lagu yang mungkin akan membawa kita kepada kenangan-kenangan terdahulu. Relakan Aku Ibu ya, dari Arif, lagu yang dulu ya begitu disukai oleh Kak Muna. Kita hadirkan kembali bukan hanya untuk mengenang sebuah lagu, tetapi semoga alunan musiknya bisa membantu memperbaiki mood, menenangkan hati, dan mengembalikan semangat kita menjadi lebih baik. Karena terkadang pendengar, satu lagu mampu membawa kembali kenangan sekaligus memberikan energi baru untuk melanjutkan hari. Bagi sahabat RRI yang juga kurang mood pagi ini ya, yuk kita nikmati bersama. Tarik nafas, lepaskan sejenak beban pikiran, dan mari kembali semangat untuk jalani hari. Kamis manis, jangan pesimis ya, harus tetap optimis. Ini dia, Relakan Aku Ibu dari Arif Putra. Selamat mendengarkan, tentunya hanya di RRI Rimba Raya.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
3: Oke, baik pendengar, 39 menit sudah berlalu dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program ya, selamat pagi jelang siang dari RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, satu lagu kembali kita putarkan. Rasanya selalu identik dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan air mata. Sebuah lagu yang begitu dekat dengan suasana ketika dua insan akhirnya kembali bertemu setelah sekian lama berpisah. Ada haru, ada rindu, ada kenangan, dan tentu juga ada kebahagiaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pendengar, lagu ini begitu populer ya, dibawakan oleh Celine Dion, kemudian kembali dipopulerkan dengan sentuhan khas penyanyi Indonesia, yaitu Pani Fabiola. Dan kembali kita tunaikan permintaan Kak Muna ya, semoga lagu ini bukan hanya menjadi teman untuk didengarkan, tetapi juga membawa kembali kenangan-kenangan indah. Hadirkan senyuman, mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan setelah perpisahan selalu punya cerita yang istimewa. Oke, baik, mari kita dengarkan bersama. Inilah lagu pilihan permintaan Kak Muna dari Pani Fabiola. Tetap semangat, tetap bahagia. Kamis, jangan pesimis, harus tetap optimis. Yeay. Iga gara optimis, murib gumis, gahar nyenggah lemis. Aduh, aduh.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
0: Hei, coba kan tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
5: joget depan ambulans.
0: Iya.
5: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
5: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
5: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
5: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Maulana Wijaya dengan Selamat Pagi Luka. Baik, selanjutnya coba kita jumpai Bang Joy ya di seputaran KUA Kecamatan Bukit, sedang ngopi katanya ya. Salam hangat untuk Bang Joy dan kawan-kawan, semangat terus ya, tetap kompak, tetap sehat, dan jangan lupa kopinya. Oke, lagu ini permintaan Bang Joy ya, khususan dari Iwan Fals dengan grup suaminya dengan judul Hio. Oke, selamat menikmati Bang Joy, tetap semangat, tetap optimis, dan ingat ya, Kamis jangan pesimis, tapi harus tetap optimis.

0: Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari sembilan laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut. Sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari satu gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vett yang melepaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi bahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari. Blaugrana mengalahkan Al Ahly skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahly menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza Abdel Karim dan Rafinha. Sementara Al Ahly memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan Zizou. Usai laga, Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro, menilai timnya telah menjalani pramusim yang baik.
2: Saya rasa kami telah musim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitan ini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pemutih. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Ni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT6. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Tembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Tembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugerah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordan

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

0: untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2000.
1: Siapa yang ambil kendali?
0: Melansir laman IBL Rabu kemarin memperkenalkan Yohanes sebagai

dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar tajam.

0: Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zabidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang bagi para atlet tinju untuk menunjukkan pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengabang di daerah kini mulai akan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Perprov Sulsel 2026 di Medan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan saat ini atlet Perprov telah menjalani training center atau tes mandiri dengan pelatihan dua kali sehari. Ia menambahkan program tes mandiri tersebut memberikan 13 atlet yang lolos dalam Perprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Perprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari dua kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Perprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Perprov Bonewajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Zain Detolo mengatakan persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Banyak sebuah Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Perprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Perprov di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu penjaga untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet di per kelas putri.
1: Budi juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang tergabung. Selain latihan rutin di sasana, para atlet juga menjalani latihan gabungan di lokasi lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Perprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI

tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto, lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 26, di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma, pasangan dengan Melisha Trias Puspitasari, akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Murali Tarang, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual di portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat siang.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat ini informasi waktu untuk Anda 25 menit sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar sudah sama-sama kita ikuti program Dinamika Olahraga ya bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan informasi-informasi utama dari dunia olahraga, terutama olahraga-olahraga terpopuler di dunia maupun di Indonesia. Mudah-mudahan mendengar informasi yang disampaikan tadi dapat memenuhi keinginan tahuan Anda semuanya untuk dunia olahraga. Oke, baik pendengar, 4 menit lagi kita jelang formasi 11 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan masuki program Kita Indonesia ya dengan tema Dari Kebun ke Cangkir. Kebijakan mempercepat hilirisasi kopi Gayo untuk melawan dampak inflasi. Sebelum itu kita dengarkan satu buah tembang berikut ini ya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kita masuki program kita Indonesia ya. Saat ini pendengar, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya sahabat RRI, kopi bukan sekedar minuman ya yang menemani pagi kita. Di Tanah Gayo ada bagian dari kehidupan, dari kebun tangan petani, proses pengolahan hingga akhirnya menjadi secangkir kopi yang kita nikmati hari ini. Namun di balik secangkir kopi tersebut ada perjalanan panjang yang menyangkut harga, biaya produksi, kesejahteraan petani, nilai tambah hingga kondisi perekonomian masyarakat. Ketika harga-harga kebutuhan meningkat dan tekanan inflasi dirasakan oleh masyarakat luas, pertanyaannya adalah bagaimana kopi Gayo bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan para petaninya. Salah satu jawabannya adalah hilirisasi. Bukan hanya menjual biji kopi, tetapi bagaimana kopi diolah, dikemas, dipasarkan, dan memiliki nilai tambah sebelum sampai ke tangan konsumen. Karena itu pendengar, dalam program kita Indonesia hari ini ya, edisi Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026, kita akan membahas tema dari kebun ke cangkir, kebijakan mempercepat hilirisasi kopi Gayo untuk melawan dampak inflasi. Oke, baik pendengar, di ujung telepon kita sudah bersama dengan akademisi kebanggaan kita ya, Dr. Irhas Jaya MSP. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang. Oke.
1: Okay.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya saat ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Bang, walaupun di Kota Medan ini ada 2 hari yang lalu kalau enggak salah, Bang, ada hujan deras juga, Bang, di sini, Bang.
0: Oh iya. Oke, baik. Sepertinya ada kesamaan juga ya. Saat ini juga kita selain hujan juga anginnya cukup kencang ya. Oke. Oke, baik. Sepertinya kita langsung ke tema kita ya. Sebenarnya kalau kita lihat tema kita ya, kalau mungkin pendengar kita ingin paham nih, sebenarnya apa yang masuk dengan hilirisasi kopi dan mengapa hilirisasi menjadi penting bagi kopi Gayo saat ini? Waalaikumsalam.
1: Selamat siang para pendengar RRI semua, dimanapun berada. Selamat siang juga dan salam sejahtera juga untuk kita semua. Mungkin satu yang menarik, Bang, dari tema kita ini, dari kebun ke cangkir gitu ya, Bang. Sebenarnya secara filosofinya sangat mendalam sekali ini, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Artinya banyak proses itu yang dilalui, Bang, sampai dari buah ceri itu bisa ke cangkir kopi, emang ya.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Perlu perjuangan, perlu proses, perlu apa ya, Bang, ya, perlu perjuangan lah, perlu proses yang harus dilewati.
0: Iya, betul.
1: Bahkan kadang di panasnya terik matahari, rintiknya hujan itu yang membuat kita harus tetap berstamina, punya semangat.
0: Iya.
1: Sehingga kopi itu bisa dinikmati di cangkir kopi kan, gitu kira-kira ya, Bang, ya.
0: Iya, betul, betul, jadi, betul.
1: Kebijakan mempercepat hilirisasi kopi Gayo untuk melawan dampak inflasi.
0: Jadi
1: menurut saya, Bang, ada satu pertanyaan yang paling perlu kita jawab dan perlu kita ketahui juga secara bersama, yaitu mengapa kopi Gayo yang begitu terkenal dan bernilai tinggi tetapi belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat ataupun bagi petani. Ini kan menjadi sebuah apa ya, Bang, ya, problem, permasalahan yang sangat besar sebenarnya, Bang. Nah, kemudian apa yang menjadi solusi? Nah, disinilah pentingnya hilirisasi.
0: Iya.
1: Nah, jadi hilirisasi ini sebenarnya juga pada diskusi kita sebelumnya juga sering kita membahas hilirisasi. Memang sangat begitu penting, Bang, peran daripada hilirisasi ini. Lagi-lagi dari segi nilai ekonomisnya juga itu sangat berdampak, sangat bagus untuk petani. Dan juga ya dari segi ekosistemnya juga bagus, karena dia kan bisa tumpang sari, ya kan, Bang, jenis-jenis tanaman yang hilirisasi ini bisa berupa produk olahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi.
0: Iya. Nah,
1: jadi banyak inovasi yang bisa kita ciptakan dari hilirisasi ini, Pak.
0: Iya. Oke. Baik, kemudian setelah hilirisasi ya, mungkin juga kita, ini ada pertanyaan-pertanyaan juga dari pendengar kita ya. Selama ini masyarakat lebih banyak mengenal kopi gayo sebagai komoditas yang dihasilkan oleh para petani. Seberapa besar sebenarnya potensi nilai tambah yang bisa diperoleh jika kopi gayo tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah atau green bean saja?
1: Iya. Itu sebenarnya Bang, kalau misalkan kita melihat hasil itu kategori relatif ya Bang ya.
0: Iya,
1: Ada juga kadang petani yang memang kreativitasnya bagus di hilirisasi ini. Katakanlah hilirisasi yang banyak dikerjakan di masyarakat kita pada umumnya adalah bagaimana mengelola tanaman tumpang sari di perkebunan kopi.
0: Iya.
1: Walaupun sebenarnya di samping itu juga banyak juga petani yang melakukan proses misalkan processing ya Bang ya. Ada juga yang menjual dalam bentuk green bean, ada yang menjual gabah. Itu kan sudah kategori apa ya Bang ya, sudah kategori hilirisasi sebenarnya Bang.
0: Iya, betul.
1: Memproses dari bahan mentah yang dari ceri itu menjadi gabah ataupun green bean bahkan sampai ke bubuk kopi.
0: Iya.
1: Nah, akan tetapi itu kembali lagi Bang, itu tergantung kepada kreativitas petani. Tapi pada umumnya sebenarnya yang banyak nilai tambahnya itu dan bisa dilakukan oleh semua orang. Karena kalau processing ini kan yang pernah belajar cupping, yang pernah belajar proses gitu ya Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa meluangkan waktu banyak untuk melakukan proses proses pengemasan kopi, penjemuran kopi sampai ke green bean-nya.
0: Iya.
1: Tapi akan tetapi banyak masyarakat sebenarnya yang bisa melakukan, bahkan ini sudah menjadi turun temurun melakukan tanaman tumpang sari.
0: Oke. Okay.
1: Seperti pernah saya pelajari Bang di Vietnam itu, di Vietnam ya kalau nggak salah, ada saya baca artikelnya. Jadi mereka ini di sela-sela tanaman kopi itu menanam seperti jagung.
0: Oke. Okay. Nah,
1: walaupun di dataran tinggi kita di Tanah Gayo, jagung ini kurang identik ataupun mungkin kurang tepat begitu ya Bang ya.
0: Yeah.
1: Lebih tepatnya ke jenis tanaman holticultura. Tapi sebenarnya yang perlu kita pahami juga Bang, bahwa untuk hilirisasi ini, tanaman holticultura ini bagus sebenarnya Bang.
0: Artinya
1: begini, jadi ini menunggu panen kopi ini rata-rata kalau kita akumulasikan setahun sekali.
0: Iya, ya, betul.
1: Setahun sekali. Nah, jadi di tanaman holticultura inilah yang bisa membantu ekonomi kita.
0: Betul.
1: Jadi dikala masa panen itu selesai, pasca panen itu kita masih bisa menikmati.
0: Iya.
1: Makanya ada satu petani juga yang menarik perhatian kita juga bersama ya Bang. Jadi dia di saat panen raya kopi itu, dia melakukan tanaman tumpang sari itu tadi Bang.
0: Iya.
1: Melakukan hilirisasi. Itu saya kira smart juga Bang cara berpikirnya. Karena kan biasanya kita di saat panen raya itu, kita akan fokus pada panen itu. Kita tidak melakukan misalkan semacam hilirisasi. Tanaman apa yang bisa kita manfaatkan. Sehingga nanti setelah panen kopi ini selesai, maka yang kita tanam itu masih bisa kita kita panen, masih bisa kita kita panen lah untuk menambah nilai ekonomisnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kira-kira gitu Bang.
0: Oke, baik, ini kita bercerita tentang dampaknya untuk inflasi ya. Kemudian kalau kemarin mungkin sekedar pengetahuan untuk kita sendiri, untuk bulan Juli itu kan inflasi Aceh Tengah itu kan tertinggi se-Indonesia ya, 7, sekian. Kemudian untuk bulan Juli itu kembali turun ke 6,9, tapi belum keadaan baik-baik saja. Kalau kira-kira nih kaitannya dengan hilirisasi kopi gayo ya melawan dampak inflasi, ini sebenarnya arahnya kemana ini?
1: Ya, baik Bang. Jadi memang kata inflasi ini Bang, inflasi ini sebenarnya kalaupun harga barang itu nggak naik, tapi kalau duit kita nggak ada, kita udah merasa inflasi juga kan?
0: Betul.
1: Sederhananya definisinya seperti itu.
0: Terlebih lagi
1: nanti di saat harga bahan pokok itu naik, ya maka kita akan merasa menjerit lagi.
0: Iya.
1: Tapi begini Bang, pernah juga pengalaman dari hasil riset-riset yang dilakukan, khususnya di daerah Bener Meriah dulunya,
0: Betul.
1: meneliti. Jadi itu sebenarnya Bang, masalahnya itu adalah di manajemen. Tapi memang permasalahan itu juga sering juga terjadi, bahkan ini dibantah juga sama Prof. Abu Bakar Karim.
0: Iya.
1: Kebetulan dia juga sebagai penguji hari itu. Katanya bagaimana memberi manajemen ataupun membagi manajemen waktu atau keuangan, sehingga karena kan petani-petani ini banyak menggantungkan kehidupannya ke kopi, katanya itu disampaikannya. Tapi sebenarnya kalau kita urutkan lagi Bang, manajemen itu atau gimana ya, ada istilah kalau, tapi kita tidak baik juga membicarakan suku ya Bang ya.
0: Oh, yeah.
1: Tapi ada satu petani, dia yang punya manajemennya bagus ya Bang. Artinya kalau dia punya penghasilan katakanlah dari satu tanaman menghasilkan 3 juta.
0: Yeah.
1: Kemudian tanaman kedua menghasilkan 2 juta. Kemudian ada lagi tanaman yang menghasilkan 5 juta. Sehingga variasi-variasi inilah yang bisa sebenarnya untuk membentengi terjadinya inflasi itu.
0: Yeah.
1: Jadi kata-kata inflasi ini sebenarnya Bang menurut kacamata kita, bahwa kalau memang kita punya penghasilan tetap dan stabil, balance antara kategori balance adalah Bang, nggak usah kita bicara masalah penghasilan petani ini lebih besar daripada pengeluaran.
0: Yeah.
1: Kalau dia kategori balance aja, dia stabil dia antara pengeluaran dan pemasukan, itu udah nggak kategori inflasi sebenarnya. Jadi modelnya itu sebenarnya bisa diciptakan seperti itu tadi Bang, manajemennya. Misalkan di tanaman ini menghasilkan sekian, tanaman yang lain menghasilkan sekian, tanaman yang lain menghasilkan juga.
0: Okay.
1: Jadi sehingga walaupun harga-harga itu naik, mau naik turun dia, jadi ke petani itu nggak berpengaruh dia, kira-kira gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi kan nyatanya juga faktanya kan kita alami Bang, ya di saat, ya kita tidak membicarakan apakah itu baik dan benar ya Bang, tetapi faktanya di saat panen kopi raya itu tinggi, banyak, ya petani pun kan banyak-banyak juga membeli kebutuhan pokoknya Bang. Apapun yang dijual orang dari luar kota ke tempat kita, semua laris. Apapun yang ada semua dibeli gitu ya Bang ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau sebenarnya dibarengi tadi pengeluaran itu tadi dengan pemasukan dari hilirisasi ini tadi, saya kira Bang untuk inflasi ini dapat teratasi. Saya kira seperti itu Bang.
0: Oke, baik. Kalau kita cerita atau kita kaitkannya hilirisasi dengan kesejahteraan petani. Dok, kalau kita yang tahu ya bahwa petani merupakan bagian paling awal sekaligus sangat penting dalam rantai kopi itu sendiri. Pertanyaannya bagaimana memastikan program hilirisasi ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani, bukan justru membuat nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh para pelaku usaha di hilir ini?
1: Oke. Baik Bang, jadi ini ada yang menarik juga ini Bang. Tapi saya kira Bang sebenarnya petani ini kan, saya nggak tahu berapa persen ya Bang, tapi sebagian besar dari petani kita yang ada di Gayo sudah terdata ataupun mendaftar sebagai kelompok tani.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalkan dari tema kita membahas tentang kebijakan, maka lembaga inilah sebenarnya yang kita manfaatkan, kira-kira gitu Bang.
0: Okay.
1: Jadi kan bisa kita manfaatkan, misalkan dari kelembagaan petani ini, kan bisa memperoleh, membuat manajemen,
0: nah,
1: makanya lagi-lagi kembali juga Bang, jadi tidak hanya pada sumber daya manusia yang ada di kelembagaan itu, kebijakan juga harus mendukung, artinya pemdanya juga harus memperhatikan itu.
0: Yeah.
1: Kalau misalkan petani itu perlu apa, ya kolaborasi aja kan bisa gitu Bang, kita kan punya, bisa-bisa melakukan apa, triple helix namanya Bang. Sistem kolaborasi triple helix ini melibatkan pemerintah, melibatkan akademis, universitas, dan melibatkan perusahaan-perusahaan gitu Bang.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana kolaborasi antara tiga ini berjalan, sehingga apa yang mereka, apa yang petani ini masih awam, nah kan pemerintah dan swasta ini kan bisa masuk, perusahaan-perusahaan kan bisa masuk ke lembaga.
0: Yeah.
1: Bagaimana manajemen yang harus mereka buat.
0: Betul.
1: Contoh seperti Asakopi itu saya kira udah bagus sekali manajemennya Bang.
0: Bahkan
1: dia per tahun itu bisa kalkulasikan untuk pengeluaran sekian, pemupukan sekian, gaji sekian, plus keuntungannya pun sekian. Nah sebenarnya manajemen-manajemen ini yang harus kita buat Bang, harus kita bekali lah. yang harus kita bekali kepada petani.
0: Yeah.
1: Agar apa? Agar petani kita, ya itu bang, gak kasihan di saat udah pasca panen itu selesai, udah panen kopi itu selesai, jadi tidak ada lagi istilah peciklik gitu bang.
0: Okay.
1: Jadi mereka bisa bertahan gitu.
0: Kira-kira yeah. Itu. Betul. Kemudian kalau kita tadi melihat ada triple helix ya, antara petani, kemudian pemerintah, juga pengusaha. Ya, apabila nanti dibuatkanlah regulasi-regulasi yang kira-kira kita harapkan bukan saja menguntungkan satu pihak saja, entah itu pemerintah, entah itu pengusaha ataupun petani. Kira-kira regulasi seperti apa yang dibuat nantinya yang memang petani itu mengharapkan regulasi inilah sebenarnya yang harus ditata oleh pemerintah. Kira-kira apa saja itu bagian-bagian yang kira-kira nanti memang berpihak ya kepada petani kita, khususnya petani kopi kita ini.
1: Baik, bang. Jadi sebenarnya bang, secara kelembagaan, secara aturan dan tertulis juga dalam peraturan Menteri Pertanian Permentan,
0: ya.
1: Kalau tidak salah pada di tahun 2012, bang lupa nomor berapa. Sebenarnya di situ juga sudah tertulis jelas, mungkin belum terlalu spesifik ya bang ya. Tapi sebenarnya kebijakan itu bang yang perlu sekarang ditingkatkan adalah ya sosialisasinya, bagaimana penguatan-penguatan dalam kelembagaan, bagaimana kemudian memberdayakan masyarakat yang ada di kelembagaan. Artinya wadahnya sudah ada bang, sebenarnya pemerintah pun tidak sulit lagi.
0: Betul.
1: Tinggal mengkoordinir aja semua. Memang kalau kita di sana bang, petani kita di sana, termasuk di sini juga, saya pernah juga cerita dengan apa bang, BP apa ya, Balai Penyuluhan Pertanian BPP ya bang ya,
0: iya.
1: Kecamatan di salah satu kabupaten di Sumatera Utara ini, juga mengalami hal yang sama bang. Jadi mereka juga sangat kesulitan sumber daya manusianya. Jadi kadang tim penyuluhnya hanya hanya 5 orang dalam satu BPP, dalam satu kecamatan, sedangkan dalam satu kecamatan ada 7 desa atau 10 desa. Ini kan sangat sulit mereka untuk mengkoordinir ya bang.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau akan tetapi bang, kita membaca bagaimana sebenarnya pemanfaatan lembaga ini agar masyarakat itu mau melakukan hilirisasi, agar masyarakat itu mau berdampak mau berdampak dari kebijakan yang dibuat agar tidak inflasi, itu boleh-boleh aja penguatannya dari lembaga sebenarnya bang. Jadi model kebijakannya bisa aja misalkan perbup lah misalkan ya bang ya.
0: Iya betul.
1: Karena kan kajiannya nanti terlalu lama lagi.
0: Betul.
1: Buat aja semacam perbup, nanti gimana kolaborasinya? Misalkan di pemerintah, di swasta, di perusahaan-perusahaan punya tim-tim ahli, pasti punya itu bang. Mereka pasti punya tim-tim ahli.
0: Iya.
1: Bagaimana mengelola bagaimana mengelola tanaman tumpang sari, bagaimana mengelola, sebenarnya secara sederhana bang, tidak hanya dari tanaman holti, misalkan pisang. Nah sekarang bang, nilai ekonomis daun pisang pun ada deh bang, kita ke pajak pun itu bisa, ke pasar pun bisa laku,
0: betul,
1: buahnya
0: betul
1: juga bisa laku. Kemudian juga itu kalau dia ditanami pisang, tanahnya lebih organik lagi, lebih subur lagi
0: bang,
1: banyak manfaat. Jadi sebenarnya kita apanya sudah ada ini bang,
0: apa? Betul.
1: Mesinnya itu sudah ada, tinggal menghidupkan mesin ini kemudian.

0: tidak untuk memfasilitasi beberapa item yang sudah disebutkan tadi?
1: Ya, sebenarnya bisa saja sebenarnya Bang. Mm-hmm. Mengingat kan juga OPD-OPD kita kan banyak juga yang membidangi itu.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya secara menariknya dan secara simpelnya Bang, mm-hmm. sebenarnya kalau Pemda itu atau dalam tanda kutip dinas terkait, ya buat aja misalkan dalam satu minggu itu ada namanya hari pelanggan khusus untuk petani.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi nanti dibagi lagi, disepis lagi deh Bang. Misalkan di hari Senin pelanggan khusus petani kopi, hari Selasa pelanggan hari pelanggan khusus petani roti. Nah, ini kan bisa kolaborasi dia Bang.
0: Betul.
1: Artinya bisa tertangani. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan kita buat satu kan agak kewalahan juga pastinya Bang.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: cuman baiknya sebenarnya Bang itu dibawahi oleh kelompok-kelompok tani.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, tapi memang harus yang betul-betul real lah ya Bang. Artinya tidak hanya disampaikan saat misalkan pelatihan ataupun instruksi sosialisasi itu diberikan, setelah itu hilang juga. Kita maunya jangan seperti itu ya Bang.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kita buatlah kebijakan ataupun sosialisasi atau apapun bentuknya yang memang betul berdampak dan berkelanjutan.
0: Berkelanjutan, itu sebenarnya intinya ya. Jangan hanya pada satu saat dan satu momen saja. Tapi memang maunya begitu senantiasa disesuaikan dengan keadaan saat ini seperti itu ya kan. Untuk kebijakan-kebijakan yang mungkin harus disiapkan oleh pemerintah. Kemudian begini nih, kalau kita cerita tentang generasi muda dan UMKM ya, terutama UMKM kopi ini. Seberapa besar sebenarnya peluang UMKM lokal untuk mengembangkan produk kopi Gayo dengan kemasan dan branding yang mampu nantinya bersaing di pasar nasional maupun internasional? Ini kan untuk peran generasi muda ya, yang saat ini kan kalau kita melihat UMKM itu kan sebagian besar anak-anak muda kita ini. Dan kita mungkin perlu sangat mensupport, apalagi mungkin kerja pemerintah juga mungkin harus menjadi satu bagian utama, yaitu mungkin untuk generasi muda ini sendiri.
1: Ya, jadi sebenarnya memang pada poin yang tentang UMKM ini ya Bang, itu bagus juga. Memang untuk UMKM ini sejauh ini kita menilainya atau melihatnya, memandangnya memang banyak didominasi oleh generasi muda ya Bang ya,
0: anak-anak
1: muda.
0: Betul.
1: Karena memang dalam UMKM ini sebenarnya dia tidak terlalu formal dia. Prosesnya, implementasinya dia tidak terlalu formal.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena dalam UMKM ini sebenarnya diperlukan juga semacam skill dan apa ya Bang ya, ya hobi gitu. Mm-hmm. Kalau dia memang hobi di UMKM, maka inovasi-inovasi itu akan muncul.
0: Oke.
1: Di antaranya juga sebenarnya UMKM itu tidak hanya satu produk, Bang. Jadi dia bisa jadi roaster, bisa jadi barista, bisa jadi desainer kemasan, digital market, ya kan Bang?
0: Betul.
1: Juga pengelola kedai, kan banyak juga warung-warung kopi kita di sana yang kreatif-kreatif.
0: Iya.
1: Kemudian juga pengusaha bubuk kopi, nah, itu kan banyak itu Bang, bisa menjadi eksportir, itu mungkin agak kajiannya agak lebih jauh lagi ya Bang ya.
0: Yeah.
1: Yang sederhana dulu, yang mudah-mudah dulu yang bisa kita lakukan. Mm-hmm. Bahkan yang lebih bagusnya lagi sebenarnya Bang, karena kita sebagai penghasil kopi, kita berharap juga Bang bahwa bagaimana nanti pemerintah itu bisa menghandle ataupun bisa mengajak remaja-remaja, anak-anak muda menjadi konsultan kopi.
0: Yeah.
1: Jadi kita berharap remaja kita ini Bang, kalau ada orang wisata ataupun orang dari manapun lah bercerita bagaimana kopi yang enak, bagaimana mengelola kopi,
0: nah,
1: mereka bisa menjelaskan itu adalah sesuatu keberhasilan di daerah kita Bang.
0: Okay.
1: Kira kalau itu bisa terjadi sekitar di atas 60-70% di Benar Meriah, wah itu udah indeks apanya udah meningkat sekali itu Bang, GDP-nya.
0: Iya, oke. Baik, mungkin kita flashback dulu dok, beberapa waktu yang lalu ya. Saya ingat zaman kakek-kakek saya dulu, itu mungkin juga sudah mengenalkan apa istilah tumpang sari. Tapi ketika itu mungkin tanaman kopi kemudian diselingi dengan tanaman jeruk, kemudian ada juga tanaman alpukat, juga ada mungkin terong Belanda begitu, ada timunnya juga. Apakah ini juga merupakan langkah awal kita untuk hilirisasi itu juga sudah ada sejak zaman dulu ini dok?

0: Sebenarnya bang, secara tradisional sistem petani kita itu dari turun temurun dulu, dari nenek moyang kita dulu, sebenarnya itu sudah dilakukan bang. Cuma apa ya bang? Ya, mungkin perbedaannya begini. Kalau dulu bang, sistem petani nenek-nenek kita dulu atau orang-orang tua kita terdahulu, sistem bertani mereka walaupun ada tumpang sari, kadang jarak tanam kopinya ini terlalu dekat sehingga banyak produksinya tidak terlalu banyak. Ada istilah kalau bahasa gayu ngehubup ya bang,
1: betul, jadi
0: apa nggak ada lagi sepi, jadi di bawah ini udah kayak bisa berlindung. Nah, jadi sebenarnya secara apanya, secara teoritisnya itu sebenarnya kendalanya bang. Akan tetapi kalau yang tadi tanaman yang tumpang sari yang dilakukan itu benar bahwa memang orang zaman orang-orang kita, orang tua kita zaman dulu sudah melakukan itu, sudah baik. Cuman memang secara ekonomis dulu tidak terlalu penting, tidak terlalu monoton dia bang.
1: Iya betul.
0: Karena dulu kita tanam langsung kita konsumsi, kita tanam langsung kita konsumsi. Tapi itu juga bagian dari hilirisasi ya bang. Jadi hilirisasi itu sesuatu yang kita bisa olah, walaupun itu tidak bisa kita jual, bisa kita konsumsi kira-kira gitu.
1: Baik.
0: Itu kan bisa menunggangi ataupun bisa tidak masuk ke dalam kategori inflasi tadi gitu.
1: Iya, oke.
0: Dan sebenarnya bang, sebenarnya tidak hanya kalau zaman dulu kan ditanami petai sama jeruk.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau sekarang ini kan bisa kita lihat yang nilai ekonomisnya lah, misalkan kayak tadi ada pisang ya kan, pisang, terus ada terong Belanda,
1: betul,
0: untuk naungan, juga dia ada nilai ekonomisnya gitu.
1: Baik. Kemudian kita tadi sudah membicarakan tentang apa itu petani ya, hilirisasi juga, inflasi juga kita singgung, juga kebijakan pemerintah serta UMKM dan juga generasi muda ya. Kalau kita harus memilih nih tiga langkah paling prioritas yang harus segera dilakukan untuk mempercepat hilirisasi kopi gayo, apa saja? Atau mungkin begini nih, ini saya ingat ya pertanyaannya. Kalau berbicara tentang teknik budidaya hilirisasi atau tumpang sari tadi, siapa yang bertanggung jawab nih yang mungkin memberikan pembinaan-pembinaan kepada petani kita ini?
0: Baik, itu sebenarnya bang, kalau kita harus harus punya ini juga ya bang ya, apa harus berbicara, balik lagi kita ke lembaga tadi bang.
1: Betul.
0: Karena dari lembaga ini secara administrasi, karena kan kalau kita udah berbicara lembaga, pemerintah, kebijakan, pasti itu harus didasari oleh administrasi ya bang. Jadi kalau misalkan kita di lembaga, kalau nggak di lembaga ini kan kita tidak bisa buat administrasi, artinya kegiatan-kegiatan skala besar tidak bisa kita buat. Akan tetapi kalau dari lembaga tadi, maka pemerintah daerah pun bisa melakukan bahwa ada orangnya, ada masyarakatnya, dan ada lembaganya, ada institusinya.
1: Betul.
0: Ada lembaga masyarakat, dan masyarakat itu memerlukan ini. Nah sejauh ini kan gitu juga yang dilakukan bang, bahwa kelompok tani ini apa kira-kira bantuan ataupun jasa yang mau diberikan oleh dinas terkait, yang mereka mengusulkan gitu. Tapi sebenarnya inisiatifnya tidak seperti itu bang. Pemdanya, harapan kita Pemda itu bisa bisa melakukan observasi daerah-daerah yang terisolir, lakukanlah observasi, kemudian ya mungkin kalau dari tupoksinya barangkali tidak ada ya bang ya, tapi perlu kita garis bawah ini bang Cibro, ini
1: salah
0: yang apa? Kita harapan kita janganlah ada ego sektoral. Itu yang paling penting. Janganlah ada ego sektoral. Jadikanlah diri kita itu juga kita sebagai pelayan masyarakat dan juga kita sebagai petani. Jadi di saat ke petani kita bisa merasakan apa yang petani alami, kesusahan apa yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan, pendampingan seperti apa yang mereka butuhkan. Kita lakukan, bisa langsung turun ke masyarakat gitu bang. Jadi itu kembali lagi bang, ya. Kita memohon sekali pasti petani juga inginnya seperti itu, janganlah ada ego sektoral. Artinya siapapun lah OPD ataupun pemerintah, siapapun yang ada berada di pemerintahan itu, tolonglah diperhatikan.
1: Betul.
0: Artinya tidak harus ini dengan dinas terkait, harus ini dengan ini. Ya tetaplah kolaborasi. Kolaborasi yang baik itu akan menghasilkan kinerja yang baik. Gitu, Bang.
1: Oke, baik. Kemudian ini mungkin ke pertanyaan terakhir ya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita agar kopi yang tidak hanya terkenal karena cita rasanya, tetapi juga dikenal sebagai produk yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat petani kita, bukan ya, kesejahteraan kepada kelompok-kelompok tertentu ya, pengusaha-pengusaha kopi. Ya. Ini bagaimana nih?
0: Ya, baik, Bang. Jadi ada satu yang menarik juga dulu pernah saya tulis juga seperti itu, Bang.
1: Yeah.
0: Jadi petani yang sejahtera. Jadi bertanyakan juga, Bang, sejahtera ini konteksnya seperti apa?
1: Betul. Gitu ya,
0: Bang, ya.
1: Yeah.
0: Karena sejahtera ini dalam konteks apa ini sejahtera kan gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kembali juga ke yang tadi yang sudah kita bahas, Bang.
1: Yeah.
0: Bahwasannya tolak ukur kesejahteraan petani itu adalah petani yang punya manajemen pemasukan
1: mm-hmm.
0: yang teratur, Bang.
1: Iya. Yeah.
0: Artinya dia bisa memanfaatkan lahannya, bisa dia melakukan tanaman holti, kemudian juga bisa dia memanfaatkan manajemen pengeluaran dan pemasukannya,
1: mm-hmm.
0: itu udah lebih daripada cukup, Bang. Jadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat itu adalah
1: yeah.
0: mm-hmm. di saat masa panen kopi itu tidak ada,
1: mm-hmm.
0: maka dia masih punya tabungan,
1: yeah.
0: maka dia masih punya usaha yang berjalan.
1: Mm-hmm,
0: ini
1: yeah.
0: kita berbicara masalah apa ya, Bang, ya, tanaman ya, Bang, holti. Terus kalaupun dia sudah selesai masa panen yang lain, ada lagi penyangganya yang lain.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Kemudian ada lagi inovasinya yang lain.
1: Mm-hmm.
0: Atau kalau misalkan selain holti, misalkan dia bisa mengelola menjadi gabah, dari gabah menjadi green bean. Nah, ini kan sudah menjadi ketahanan juga, Bang. Artinya mereka sudah punya nilai ekonomis yang tinggi. Karena perbedaan harga dari ceri ke gabah kan lumayan, gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian dari gabah ke green bean juga lumayan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu kembali sebenarnya, Bang, kembali kepada kita masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Juga ini dibarengi oleh kebijakan pemerintah tadi. Pemerintahnya harus memperhatikan. Jadi program itu tidak hanya semata-mata semacam apa ya, Bang, semacam kesannya itu seremoni ya.
1: Iya, yeah, betul, ya, betul, betul.
0: Orang tertentu, tapi ada dampaknya.
1: Betul.
0: Kemudian ada juga, Bang, satu yang perlu kita garis bawahi dan ini yang perlu kita pahami bersama adalah berkelanjutan.
1: Oke. Oke. Baik, terakhir lagi nih, Dok. Apa pesan kepada para petani kopi Gayo kita, kemudian juga pelaku UMKM, pemerintah daerah dan masyarakat agar terus bersama-sama membangun ekosistem kopi yang lebih kuat dan lebih sehat nih?
0: Jadi kalau dari untuk petaninya, Bang, untuk petaninya mungkin barangkali kita harus tetap semangat, tetap terus melakukan hilirisasi itu tadi, Bang, tetap terus.
1: Mm-hmm.
0: Jadi istilahnya kalau kita zaman dulu, kalaupun misalkan tidak bisa membeli makanan di kedai,
1: mm-hmm.
0: kita masih bisa ngolah hasil dari kebun kita. Kira-kira gitu, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Dulu kalau enggak ada pun misalkan pisang goreng, nah kita masih bisa makan pisangnya.
1: Iya.
0: Kita mau lendunu awal impun pas beli pisang goreng.
1: Betul.
0: Kira-kira kan seperti itu ya,
1: Bang. Betul, betul. Nah,
0: jadi tetaplah semangat, tetaplah kita mm-hmm. harus bisa. Artinya gini, Bang, mungkin kalau untuk pesan-pesan kepada Bapak Ibu petani, mungkin ia akan lebih melihat bagaimana nanti anak-anak cucu itu,
1: mm-hmm.
0: Bagaimana dia harus meneruskan itu, mungkin harus memandang ke situ. Tapi kalau untuk misalkan untuk generasi mudanya,
1: mm-hmm.
0: dia juga harus melihat ke depannya. Kalau tidak mereka lagi yang menjaga ini semua, mau siapa lagi? Nanti seiring berjalan waktu ini akan hilang. Terus yang untuk UMKM, yang UMKM ini tetap terus berkarya, yang paling penting jagalah kualitas. Kualitas yang paling penting, Bang.
1: Iya.
0: Jadi apapun yang kita bicarakan dalam UMKM itu nanti ujung-ujungnya adalah kualitas, kualitas, kualitas.
1: Mm-hmm.
0: Karena kalau udah kualitasnya bagus,
1: iya.
0: orang nggak akan meragukan kita lagi dan
1: betul,
0: kita
1: betul.
0: Akan dicari.
1: Ya, mm-hmm.
0: Kira-kira gitu, Bang.
1: Iya, oke, baik dok, terima kasih banyak nih untuk informasi yang sudah disampaikan kepada kita ya, Dr. Irhas Jaya MSP yang merupakan seorang akademisi ya, yang telah hadir memberikan banyak perspektif serta pengetahuan nih kepada pendengar RRI Rimbaraya. Dok, nih ada pertanyaan lagi nih sebelum ditutup, mungkin ada satu pesan singkat untuk para pendengar kita, khususnya petani kopi Gayo dan generasi muda yang ingin terjun ke dunia usaha kopi, mungkin ragu-ragu begitu kan, tapi ketika melihat kendala banyak, mundur lagi, ini apa pesan untuk mereka nih?
0: Ya, jadi pesan-pesannya tadi mungkin dari banyak apa ya Bang ya, kajian kita tadi memang kalau ini kan secara konsep ya Bang, tapi bukan berarti praktik itu tidak bisa dilakukan.
1: Iya.
0: Artinya seperti saya sendiri juga melakukan asli juga petani, asli orang Gayo.
1: Iya.
0: Asli orang Gayo hari bener meriah.
1: Betul.
0: Dan dari kecil sampai sekarang ini, dari sekolah SD juga sampai menyelesaikan studi S3 ini pun juga ya dari kuping asli dari petani kopi.
1: Iya.
0: Jadi tidak ada kata yang tidak bisa sebenarnya Bang. Mm-hmm. Semua bisa dilakukan.
1: Yeah.
0: Artinya kalau kita misalkan sangat buntu, misalkan kemana kita mencari informasi, kita manfaatkan lembaga itu tadi.
1: Yeah.
0: Lembaga pertanian itu bebas. Bahkan kemarin saya lupa namanya Bang, dari Dinas Pertanian Bandung Meriah itu menyampaikan sekarang lagi disosialisasikan. Semua masyarakat itu dimasukkan aja ke kelompok tani, semua masyarakat gabungkan aja, dimasukkan aja. Artinya kan itu udah diberi lampu hijau.
1: Betul.
0: Lampu hijau untuk kita bisa ikut serta di dalam organisasi, kemudian juga nanti kita bisa juga memanfaatkan apa aja yang dilakukan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga itu tadi. Jadi banyak cara, jadi baliklah kita, ikutlah kita ke kelompok tani. Dari kelompok tani itu nanti bisa kita mengikuti bermacam kegiatan untuk bisa melakukan hal-hal yang baru ataupun inovasi-inovasi yang baru. Kira-kira itu aja Bang pesannya.
1: Oke, baik. Tentunya kita ingat dengan kata-kata bisa atau mau tadi dok ya. Artinya kalau mau ini akan ada 1000 jalan begitu. Tapi kalau lah tidak mau maka akan ada 1000 alasan ya dok ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Untuk waktunya. Sehat terus, sukses terus. Jangan.
0: Amin.
1: Iya.
0: Terima kasih kepada Bang Cibro dan terima kasih juga kepada pendengar setia Radio RRI. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Demikian dialog kita bersama dengan Dr. Irhas Jaya MSP ya. Hari ini kita tentunya belajar bahwa perjalanan kopi tidak berhenti ketika kopi itu keluar dari kebun. Masih ada perjalanan panjang dari petani, proses pengolahannya, pengemasannya, pemasarannya, hingga akhirnya menjadi secangkir kopi yang dinikmati oleh para konsumen. Dari di setiap tahapan tersebut terdapat peluang untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya ikut memperkuat perekonomian daerah. Namun hilirisasi tentunya membutuhkan kolaborasi. Petani tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pelaku usaha, akademisi, koperasi UMKM, generasi muda, dan masyarakat juga harus tetap mengambil peran. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar menghasilkan produk kopi yang lebih mahal, tetapi bagaimana nilai tambah kopi Gayo dapat kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, khususnya tentunya yang kita banggakan ya, para petani kopi kita. Oke, baik pendengar, demikian ya, mudah-mudahan perbincangan ini senantiasa membuka wawasan kita bahwa kopi bukan hanya komoditas tetapi juga peluang untuk membangun ekonomi daerah dari hulu hingga hilir, dari kebun diolah dengan kualitas, dikemas dengan kreativitas, dipasarkan dengan inovasi, dan akhirnya sampai ke cangkir konsumen dengan membawa nilai tambah bagi masyarakat. Oke, baik, saya Bang Cibro, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu dialog ya. Tetap dengarkan RRI Rimbaraya, karena RRI Rimbaraya adalah kita.
2: Aduh. Yang paling

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat siang dan selamat bergabung kembali. Masih bersama Bang Kibro dalam program seni musik tradisional dan budaya.

Pendengar, Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki warisan yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Ada tarian, musik tradisional, daerah bahasa daerah, lagu daerah, kuliner juga, rubah adat, hingga karya seni yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Pendengar, salah satu warisan budaya yang begitu dikenal yang bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia mancanegara adalah batik. Hari ini kita akan mengajak sahabat mengenal lebih dekat salah satu kekayaan batik Nusantara, yaitu batik Solo. Solo atau Surakarta memiliki tradisi batik yang sangat kuat. Batik tidak hanya menjadi kain dengan motif yang indah, tetapi juga menjadi bagian dari filosofi, nilai kehidupan, sejarah, serta identitas budaya masyarakatnya. Karena itu tema kita hari ini adalah mengenal batik Solo, menjaga warisan budaya Nusantara. Oke, baik, satu lagu Jawa kita hadirkan untuk Anda ya. Kali ini dari Didi Kempot featuring bersama dengan Dori Harsa. Untuk kita semuanya, Kangen Nikeri.

0: Hotel kok ono to? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan

Sedulur KBR RI, ya kita balik maneh nang seni musik tradisional karo budaya. Saya kawain dewe yang ngomong ke tentang batik Solo. Solo utawa atau Surakarta ya iku salah siji daerah sing tradisi batik kuat banget. Batik kembang ada di bagian tekuk kehidupan masyarakat ning Solo karo lingkungan keratone ya. Motif macam-macam, ono parang, ono kawung, ono sidomukti, dan ono juga trontrum karo isi ake maneh yo. Saben motif duwe makna nih karo filosofi dewe-dewe yo. Jadi nek ndelok batik ojo mung deloki api ke wae. Coba dikoleki iki motif opo, maknani opo, kenapa bentuknya seperti iku yo. Nah nang situlah menariknya budaya batik. Contohnya sedulur yo, motif parang. Motif bikin duwe ini pola diagonal sing berulang. Nang pemaknanan nih budaya Jawa, motif parang kerep dikaitke karo semangat, karo keteguhan, karo terus maju bergerak yo. Terus ono nih motif kawung. Motifnya bentuk sing geometris, karo duwe berbagai penafsiran filosofis tentang kehidupan, keseimbangan karo pengendalian diri. Ono maneh sedulur motif truntum yo, motif iki kerep dikaiti karo kasih sayang, karo cinta yo, atau karo asmoro. Menarik tenan kok sedulur yo, ternyata nang balik kain katun sederhana ono pesen sing dalam, ono harapan, ono doa juga, ono nilai kehidupan. Maka nih budaya iku kudu dikenal, nek wis dikenal bakal muncul rasa seneng yo. Nek wis seneng bakal muncul rasa memiliki, lan nek wis duwe rasa memiliki insya Allah bakal muncul keinginan kanggo nguri-uri yo tentu nih. Balik meneh lagu nih dari Cek Nan iki ke sedulur kabeh yo, Kartonyono Mendot Janji.

Oke, baik sedulur kabeh yo, tak keroso kita wis tekan ning penghujung program seni musik tradisional karo budaya yo hari edisi Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Dino kiki awake dhewe wis ngobrol ya soal batik Solo. Soko batik kita krungu tentang kesabaran. Soko batik kita krungu tentang filosofi kehidupan. Karo soko para pengrajine kita krungu tentang kerja keras karo ketelatenan. Mangkane ayo bareng yo nguri-nguri budaya Jawa, budaya Indonesia, ora kudu nganggo cara sing rumit yo, mulai tak mulai wae teko diri sendiri. Kenali budayane, gunakne produke yo, hargai pelakune, wariskan karo generasi berikute. Karena nek bukan kita yang menjogo budaya kita dhewe yo, terus apa maneh? Aku Bang Jepro pamit undur diri ya, matur nuwun sanget kanggo sedulur RRI sing wis menemani siaran dino iki. Tetep neng dengarkan ya RRI Rimba Raya dari Tanah Gayo untuk Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit sudah kita jelang dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, nanti di formasi 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, kita akan menaikkan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, satu buat tembang religi coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda sampai nanti kita jelang di formasi 12 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Oke, baik pendengar, tepat di formasi 12 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian barat. Saatnya kita tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Untuk Anda tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan tentunya ada ijabah di balik doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya,

bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual berbahasa Gayo. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

di Takengon. Nantinya akan bisa kita rangkaikan, kita lanjutkan kembali. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke berseluruh.

0: Tenan-tenan, kabar Serloni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan kabar Serloni terlu Kamis 20 Agustus 2026. Biak sedere ini kabar Serloni selengkapi kami sawahan. Alpukat Gayo biasai ibayangan sara komunitas unggulan Ari Tanoh Gayo si warna hijau sedep kaya manfaati. Tapi seni oya berbeda menjadi terobosan terkini i daerah Gayo ni.
2: Alpukat Gayo biasai bayangan komoditas unggulan si Ari Tanoh Gayo si ijo sedep kaya manfaat. Tapi seni oya berbeda menjadi terobosan terkini i daerah Gayo. Kali ini alpukat Gayo hadir memawan bentuk buah-buahan ari perempu seni warga. Tapi sebagai aplikasi digital transformatif, simiatun urusan layanan jemadere Iwan Pumu. Langkah inovatif ini imotori Dinas Komunikasi Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah resmi muhadiran alpukat Gayo akronim ari aplikasi layanan publik Kabupaten Aceh Tengah. Ini iproyeksinan mau menjadi super app terpadu. Sipas memangkas sekat-sekat birokrasi, muhimpun berbagai pintu pelayanan publik si terpisah-pisah kuansara ekosistem digital efisien. Mahyani, Ari RRI Takengen, menyalahi kabar Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen mendukung program swasembada Lasun Putih Nasional.
2: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen mendukung percepatan program swasembada Lasun Putih Nasional. Bener ini melalui penyuwunan bawang putih serentak terhubung secara virtual 17 provinsi di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesat. Bener Meriah program pengembangan lasun putih itargeten ilahan 10 hektar si ibuatan per Desember 2026 urum 4 kelompok tani. Lahannya tersebar di Kecamatan Bukit, luasi 100 hektar di Kecamatan Permata 4 hektar, Kecamatan Wih Pesam 10 hektar. Program ini diharapkan untuk meningkatkan produksi lasun putih daerah, sehingga untuk meningkatkan pendapatan si munuanak, memperkuat perekonomian masyarakat. Bahyani, Ari RRI Takengon, menyawahni kabar Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyawahkan kuota BBM bersubsidi amani leni, tetapi antrian naru di sejumlah SPBU iduga dipengaruhi penimbunan dan pengisian berulang.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyalahkan kuota BBM bersubsidi amanilan, tetapi antre narung di sejumlah SPBU diduga dipengaruhi penimbunan dan pengisian berulang. Pemkap Urup Pengolah SPBU tengah menguji peraturan waktu pelayanan Agus Soarut jam 7 sawah 13 WIB dan terkait setelah jam 13 WIB. Pembatasan sejumlah pengisi P menjadi opsi kini mencegah pengisian berulang di tempat-tempat SPBU. Selain itu, Pemkab mendorong percepatan operasional SPBU Paya Tumpi serta peningkatan status pertrasop Atu Lintang, nyaketol katipas penyaluran BBM bersubsidi. Hasil uji coba ini melalui evaluasi Orum DPRK Aceh Tengah sebelum menjadi dasar penerbitan surat edaran Bupati terkait peraturan pengisian BBM. Lisa Dana, RRI Takena, menyalahi kabar Serloni.
1: Biak sedere nge kita pengi nge kami sawahan kabar Serloni Ari RRI Takengen, inantinan kabar Serloni selanjutnya jeblu 1 jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar sudere, bermari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengen.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo. Selamat siang sahabat Erin Baraya 90,1 MHz. Apa kabarnya nih? Semoga sehat ya, semoga bahagia, semoga rezekinya lancar. Dan yang paling penting semangatnya jangan sampai kendor ya. Karena hari ini pendengar edisi Kamis manis dan mencibro punya slogan khusus untuk sahabat semua ya. Apa itu? Kamis manis jangan pesimis, harus optimis. Kalau tidak nanti murib gumis ya. Hahaha. Oke, baik, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita ya. Ada Kamoy, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
3: Piye kabar yuk, sehat?
4: Nggak bisa Inggris.
3: Masa bahasa Inggris, Ji?
4: Sehat.
3: Iya.
4: Penghasilan
3: sini
4: tetap sehat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi seru nih loh, Kak.
4: Mudah-mudahan di kampung Nabong
3: opil. Amin. Sehat, sehat, amin. Api-api. Hei, Hana tim menyambut len. Arah ke len anu nih, hari kemerdekaan.
4: Lu meremeh banget.
3: Oh, boh, sisa-sisa.
4: Hari ini merdeka itu meremeh, Bang. Tetap semangat.
3: Selamat berjuang. Edisi Kamis manis, jangan pesimis, harus optimis. Kalau tidak, nanti murib gumis ya.
4: Oke, boh.
3: Ini Kak Munapi ngemesut nih, aku pi api-api wae kene.
4: Wah, ini arti
3: wih. Aku pi jeroh-jeroh, wah.
4: Alhamdulillah, Kak Muna.
3: Aku
4: digerjagal masuk angin, Kak Muna. Si horos nusur karung.
3: Ya Allah, gerenggeh kelen ketaman nih.
4: Gerilen.
3: Bis natinya, yo.
4: Itulah, Bang. Bagaimana ini?
3: Geringete ya, nengon anu panjat pinang kene daerah Kemilisa kene. Jadi baju pipi seru nih spesial, merah putih.
4: Ini ada warna nunjuk yang Bang Hana ya.
3: Hana.
4: Tugu rimba raya neng kengan Bang Wei.
3: Oh, ya isi ngon kok kah?
4: Tuan happy.
3: Oh, ya.
4: Abang ya. Nyuting ratus ya.
3: Aku terbang. Hah? Pakai drone kak, nemu aku nyuting ya.
4: Kadang nganu nih pesawat mana per dia. Okay. Pesawat saya nunggu.
3: Isuting di atas tu. No,
4: ini. Mai kami rungkak munahu ini.
3: Kusi meliku jema musim manu hari kemerdekaan ini.
4: Nanti kau yang kiri ngata sumerah putih nabang nipel.
3: Kene kak munah nipel tugu dor kene. Tugu dor.
4: Nah ini kita chat kak munah kau
3: dekat. Gere kembali mana? Woi mana rencana kau ke atas?
4: Ngo kalau gue punya sastra kak munah kau tuyuk.
3: Aku si rumah.
4: Kamu nana teramnya una bangkak tuyul. Ya, jadi dua.
3: Akin kober, ga kunanya cerita wan korannya, ga.
4: Viral.
3: Oh, ini.
4: Banyak viral ko. Alah hadiah ya kita bang.
3: Alah hadiah.
4: Untuk 17 mikara hadiah ya ko.
3: Oh.
4: Betul rata suka.
3: Iya. Untuk kita samlin usaha hadiah kecuali.
4: Selamat tinggal ke pemerintah nih bang.
3: Tegeri hubungi pemerintah api betada. Bu kita belum jadi rintu jebok ke diri betada samlin usaha hadiah.
4: Kira
3: kena ngge
4: pemerintah.
3: Ngge ambulan pe bertanya tanom. Tak ada lagi. Korban orang anu kene, orang anu, orang kecewa. Orang putus asa kene.
4: Orang
3: meranam
4: yang kecewa.
3: Nya janda menujunya. Aduh. Lengkap penderitaan ga.
4: Heeh. Kok ega semangat hari kemerdekaan ini, Bang?
3: Turah yo. Ati.
4: Nu guru itu.
3: Ko baju mager ke baju merah putih ya, Kak?
4: Lubang merah putih.
3: Kejadi wanu mah PJ penting semangat. Kuas kuderet.
4: Jadi merah putih.
3: Oh, kiwanya pakaian yo, beluh pikir pas.
4: Dalik ngang.
3: Ya, oh.
4: Merah putih, kuning, hijau, terong.
3: Oh, ya nampak ya anu ya go baju partai. Harus si kuning, harus si hijau.
4: Siap terima, hari supi terima betaga.
3: Betul. Keep karung.
4: Karung anu, ya. Karung kopi
3: itu tem,
4: dari
3: sejuah ke dari sejuah. Betul, aduh. Oh, ya, dari itu ke. Kesikula terus pedih anu baju monja, bo.
4: Karung
3: kucing
4: mana di
3: bangku? Karung kucing deh, betul.
4: Hilang
3: hijau putih kuning emur ranting. Ya. Betul tong anu yo pacuk anu pacuk udara gak kak?
4: Nukeni jemaga.
3: Gremeso tari bahaga ari kusoboh galek ngengkun.
4: Ngengkun pening kayak Nomi ya. Mangan Nomi, ku kamar mandi.
3: Gaya mah lagu jemang mehara ge. Galek Nomi. Jemang gerara ke anu beketieur bang beta. Ini galek Nomi mangan.
4: Kamar mandi
3: jula. Mari panganan julenan.
4: Kini Kak Celtio kah? Orang dah lagu di tengah ya Kak Amoy.
3: Mana
4: ya keraku? Paju bu, kena ino. Inti sawan pucungnya ya kena. Ini pake palu bangga.
3: Betul. Ku apalagi Ki.
4: Kak Celtio kena.
3: Kile mumpi orang palu saragir kah?
4: Oh, aman bangke
3: Malaysia ager pengewian. Oh, iki Malaysia lapor niku awak bursu ngeku tinggal nama. Gerengonku ke karumani Banda Aceh, masangin bendera teba.
4: Ini
3: kita ni wan guna lah kak eh.
4: Anu bangunannya.
3: Hana.
4: Ini,
3: cintrawan pelaguara
4: kengon
3: wan happy ni ke? Happy anti BW ini percaya, kadang berita happy, boy.
4: Kita pakai anu ni bendera merah.
3: Bah mikir panik cerita politik kita kak ya, dah kesianu tri kita ga?
4: Kita ciro tolong aman-aman.
3: Aku dah ciri.
4: Ramanya ngekarung segar-ger pemangan ni.
3: Betul. Taring wahin Jepang masih mahati ke kuduk numan.
4: Oh ya, Bang. Pakia karung kita germangan Bang.
3: Betul. Pakia mau bedil betapi ke kita ni hanam li.
4: Oh ya, camanannya kau ni
3: Bang. Tembak air warang.
4: Di bola tembak air. Mangan bola kau nanu bangana yo mandi air panas tuhan
3: ya. Anu, nak gerali aga?
4: Gerbuk. Ana, bangga mandi air panas gerbuk.
3: Tu ger pernah belum kau ni? Aja mengari sisi ngesawah kau ni. Betul. Ku ke sawah kuni, water park ni kak Munani, woi.
4: Water park gerbuk.
3: Iya. Ku pokoknya sawah kuni, nanti kesini belumpet. Ku kata Nanua, woi. Hari-hari kesini betaga. Dabu cekang. Biar pemanasan, hari-hari mayu keding, mulu betaga. Gerporak. Lo, we turah anu kita ni kak. Kita ni ngomong umur betaga. Ger mempan kena ger pernah belul.
4: Pagian ba na ge? Ba na tanyo
3: ro na niyo. Mulangak ge. Bo, request. Nyucakang. Oh, ini tunung gaya muda, nesuna ke muda lan ga.
4: Ularoni bang, inanda adulai. Inanda adulai.
3: Kenda adulai nge lebetaga ini dabo anu, pe anu anu. Betul mengepengep ke sana pega. Ngegelibet. Ngegeli hati jaman yang on kita pinu si ana tiga beluhurnya kene ga. No susah kene. Muka di beluh kene. Tegere ke kita ne ngeledak sakitin ke sana sesara miwa betaga.
4: Oh hahu ge.
3: Betul jaman ni no me pigger bas.
4: Mati dia
3: ni. Tenagamu.
4: Dan penting semangat.
3: Betul.
4: Semangat.
3: Iya.
4: Anu happy
3: happy. Cemas. Oh, turun ni monja dekat Arab Numahe ni ya tinggal hikumahe kak.
4: Ana.
3: Monja Arab Numahe arah monja ni.
4: No ni lebih sedih di dengan
3: kak
4: Muna.
3: Oh, iya. Oh, kedang anu baju pengantin ni, woi. Kedang arau ni.
4: Duan
3: cimonja. Ni si pakai seloyori kak si Narwi betago.
4: Ingat dulu ni abang. Kena
3: nariung ke? No. Ati ku sawah COD ni kesi dabu ku geram persiapan.
4: No beres bangoi taring anu ni.
3: Taring hana, taring gosok ni.
4: Taring pan, pan tanah kolan dulu
3: ngeri
4: di sini,
3: kenapa? Betul.
4: Masore tanah dan
3: tebel. Boh, iya.
4: Nagak ni putih benda kita bangka.
3: Berdiri
4: di pirang ukuran.
3: Salah ni ngeputih ke rongok ni hitam ke? Oh,
4: nagak ni pun kita ukuran ke?
3: Teles kumu hitam.
4: Apa?
3: Oh, meraka bersih kita ya, weh.
4: Kau taruhkan dulu tepung-tepung ini biar putih kena gerka.
3: Betul.
4: Bukan sanding ke porau, bang.
3: Iya. Meral putih kerutnya ger meraka. Ger meraka mosok. Wajib,
4: Kamu naik sih betul ke Monjau
3: ni kamu nak kau betul tetangga ini kena harap rumah ini para foto IP ini nah, tinggalnya pun
4: baju
3: sana teba jual Kak Muna ini Kak Amo ini menguna ni
4: baju renang arah ke
3: nah, meliku gerbuk ni imah baju renang aduh aduh ini foto IP ya ni nunger ni cogah boh kini baju
4: kiriman kini Kak Muna. Mm-mm,
3: baju sana kena karak ni.
4: Baju renang kan, Kak Muna.
3: Iya.
4: Baju ana coba baju sanding kena abang lu. Baju pantai.
3: Iya, baju tidur. Sana kena kini.
4: Baju ana coba ya baju jalan-jalan.
3: Iya, baju kempus.
4: Baju kempus.
3: Baju
4: kempus
3: baju
4: ngot. Ini banget dari ini.
3: Baju ngutip.
4: Kemarin waktu ni walumah ni makan tidur makan tidur.
3: Iya serual kincil nepi arah kene ceodinan tapi kene.
4: Oh ya ponggol lah piringko kapnya.
3: Ponggol nanti kesi teles labang ini si narui renyowoi.
4: Tabu imah kok ke anil mana ya? Dua narui. Pakai
3: punggol-punggol. Betul. Ya.
4: Taus baju lapis itu lapis koyo. Ajaro, kau bangga.
3: Betul. Nanti singkat pi kena.
4: Rupun in the best in the boss, rupun in the bear mission
3: kena. Boh, ana nyelagumu catatan loka. Betul. Lagu si mana ke?
4: Anu yang mulai suara bang.
3: Hana, Mbah Dukun.
4: abang
3: ni. Ah, mana ger komputer ku ger memengewin. Ke berir wah HP mu saram ku RRI takingan su sara kini. Betul ke ya?
4: Lima lebangan heroah.
3: Ah, tiger pengeku jemai puter bebe ni puter mana?
4: Eh, tengah puter abang saya ni teleponan su kar dia.
3: Hati inti.
4: Puter ni kau ni kese teleponan naruyuk nu kar dia.
3: Betul betul. Oh yes.
4: Nong ni korup canda-canda darah ni gerke.
3: Jadi yo.
4: Waktu gerku pengianan anu si gerku puter abang friend.
3: Hati masa.
4: Terlalu ni kita puter abang lah nuni.
3: Anak kata mati.
4: Gebiar
3: aku ah.
4: Gebiar.
3: Anak he gebiar gebiar nume lagu dangdut teh.
4: Oh ayah nu lagu anu.
3: Ayah lagu anu ya lagu 17 Agustus ya eh.
4: Oh ayah itu. Kenapa abang kelompel negara?
3: Iyo kesi kita puteran ya.
4: Sejam mari leo aja anu ruang rindu gara pelereone.
3: Iyo ke si jam 4 jam 5 kengok kita putaran si.
4: Jam 4 jam 5 lagu gayu.
3: Heeh. Lagu gayu ke si dahanak wah. Mari ke lagu gebiar-gebiar nemian.
4: Ini neng kono ini rusak ini pakai ini ujung.
3: Yem yem. Neng kono lah rusak.
4: Neng kono neng kene neng rusak ini pakai
3: apa? Boh, anamnya lagu ni woi.
4: Anu
3: ding. Heeh, lagu gombloh.
4: Tak serumpun. Ana judul ya, Bang?
3: Ana cugi narun mian lagu e yo, tak serumpun wah.
4: Duh, ya kemernya wes mah sim cimang istirahat
3: ini. Iya, oh jema mengedang dut lini, slow istirahat roho-roho.
4: Tak serumpun. Ma
3: ikrasan poral dinga woi.
4: Nu ngue bang woi.
3: Heeh.
4: Kae minumi jeman niat. Lagu mianu, lagu
3: suara emas. Lagu Nisahan.
4: Nisahan,
3: nyanyi. Yes, si, woy.
4: Tak serumpun. Lupa janji berdua. Tak sekata. Kak Muna, saya penyanyi ini, Kak Muna. Kalau nyimatin kok ke HP ya?
3: Oh, ya. Selalu ini bercerak, menipini.
4: Pak.
3: Hana.
4: Tak
3: serumpun. Tak serumpun, boh. Porami kita perah, boh.
4: Nya anu bang sara.
3: Hana.
4: Pagi-pagi
3: duit.
4: Buat nomenya duit.
3: Oh ya, duit. Ak ya.
4: Kayak
3: gitu,
4: saya kalam
3: ya, Bang. Oh, apa jadi yo?
4: Oh, ya pengen
3: kita. Bo. Ngeke. Ini
4: sarahan Mas Teh ya. Anu bisa.
3: Hana.
4: Mati aku. Bo. Boy pun sarah.
3: Ya, bo.
4: Sampai 10 ini Kak Muna tuh kok.
3: Hana tuh 10 ini.
4: Meh Bunda Hana.
3: Oh ya Bunda Hana. Oh ya
4: Bun.
3: Oh ini meh peke kayu ya lo. No ini kene Abang Joy ni kan namoi kene germra meh cerita kene.
4: Bang beti abang kene nongre kungsruni.
3: Hana.
4: Anan gemoy.
3: Iya, iya. Itu kan Hana beda kelagaan ke Amoy. Ini talu Anan. Ini
4: Anan gemoy. Nggak itu seabah pecung tigra.
3: Anan gemoy. Kuna barang ganti gerel lah gerel.
4: Saming bang abang
3: betul. Minimal beras merah anu bubur merah, bubur putih, heroa macam.
4: Iya bubur kuning itu.
3: Bubur kuning, lho. Bubur hijau ke bubur sanak kenaki.
4: Ting semangat terus bang.
3: Oh ya. Yeah.
4: Bomi salam kena abah ketumbak bang woi.
3: Kegeru rumah abah deh ku woi.
4: Nuh.
3: Anak ini.
4: Abah teh bang woi. Dokas ya bang.
3: Kupi anan. Kupi tahu ya anan gemoy ke sudah sama abah deh.
4: Dosa kita bang woi.
3: Ada dosa. We all ya we.
4: Nong orang isak neng mak kamu
3: nanti. Iya orang isak mian mana kini germa orang isak.
4: Mana ke jalan no manu ga kantor.
3: No aku ku telpon abah ne sei porami we. Kadang cocok pi sampe tihi ga.
4: No ngaruyugna bangun.
3: Di sawah niku bulan 9 ini, bulan 9 nggak musim hujan ini.
4: Kasegeh si ngaruyugna bangun sampai oh, hati kiranya kenigur tuh. Keselamatan luar mana senaruh mana bang Pel ini dili bang
3: Pel kak muda nipi merah kini anu deh kini rumah bahad deh kini nanti gip kita jule beru kini
4: ini pesawat kak muda kita jule beru
3: no kusi ke Makassar
4: wanu
3: kusi
4: Jerman lo
3: ku payen tumpi anak dali pake anu pake pesawat
4: jema ke Jerman pas no. Mimpinu dalam kemajuan no. Lu nabang
3: oh ya dor
4: jaman itu yang jaman kemajuan tabuh gitu gerung kemajuan
3: no. Kusi mulai maju kuy
4: kolong pada rumpak
3: rongok pitem ubu pitem liku Jerman kuy
4: kaya kukinya anjir bang gerukuk nil kuy kukinya ubu nilai porak si porak kalau kasih warnan ya.
3: Emerbol
4: putih tangkurnya
3: pak putih tangkurnya putih le tapi anu
4: putih ni kulitnya meh
3: oh ya ketasakernya putih
4: jauh tasak putih ketengah matang
3: ganteng le abah ku grengon kulen
4: nggrengon abang ke si
3: naruyung nuyuk. Nuh, karena si dia talu si gipu ga.
4: Amai alif pak tu nak, kena nyung bahasa itu lu hati tuyuk. Hey, abang ni kita gerem kemajuan yuk.
3: Empu si luas si, nu ger percaya aku
4: kena. Nu luas bang
3: nu?
4: Anak buah buat empus aku ni semangat nu mi wanu mani.
3: Anak buah mah kempus saya, kam kempus ini rawan kamin.
4: Ongkosku Jerman lebih ngarah ini nabang ini dosa kita melawan orang tua
3: ini gaya ku Jerman ngekin gulai pikir horos pitiru ku kak muna
4: kena masuk angin ya wakil masuk angin horos sekarang wakil
3: boh tak
4: 5 kilo minyak makan 5 kilo
3: boh
4: cuma masuk angin aja wakil bang kasaran kan sisi sakit diri gak sehatnya
3: gak sehatnya gak semangat kak Sarah
4: semangat korah ya ngon kau pengen mau kami rumah bang
3: betul ini kak Amo ini meli jule ku Jerman
4: ada bunda anak oke tapi kau mermani ini traktor ke
3: Waroh ige ngijo. Nu legui.
4: Bang putar nya lagu
3: meh Bo salam-salami. Bo salam-salami kemarin
4: woi.
3: Ada di sini mi tekar ni redu.
4: Lalu nak kiri dia banting-banting ya
3: bo kita.
4: Anak aku berani dekatnya ya. Salam-salamnya kena bang Cibro di Mulyani bang.
3: Bo.
4: Kakak berijin. Beserta keluarga.
3: Iya berijin.
4: Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin. Allah.
4: Mudah rezeki. Besok jumpa lagi.
3: Asik. Oke baik.
4: Cuci usah bulu nyawa bang bo. Kebener-bener gede sekam ini nelpon kah?
3: Niku ingat-ingat tuh cas ni HP ya nanti kesim seseri double konslet. Kebeni.
4: Ana ni nuan. Cocok bangga.
3: Oh ya keti.
4: Dokternya ana ni seret.
3: Betul. Betul log meserit kesih dah bohong. Kalau
4: meserit dia.
3: Dah bu tegang sih.
4: Jadi
3: ku Jerman.
4: Baik kirimun cewek ani bang
3: putui. Oh putui pelin ke?
4: Masih sehat.
3: Si terih kan masih hidup ini. Bota.
4: Bang.
3: Buat Tak Berjin.
4: Ya, salam meeting untuk karyawan dan karyawati.
3: Iya, heeh, mewakili mengucapkan Berjin. Oh, meh ketar ketur kodoku ni nampak iya anu giging je mai.
4: Dan tak lupa pula Bang,
3: untuk
4: warga Bener Meriah sahabatnya dan untuk warga Taking Mall.
3: Oke, siap.
4: Terakhir Bang Hibru, dari Sabang sampai Merauke.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
4: Makassar.
3: Betul, sehatan diri Bo.
4: Well, langsung sehat Bang.
3: Betul, perah nyesen gelah deli.
4: Udah perah nyesen gelah deli Numi, mangan.
3: Tekennya meli ku Makassar, meli ku Jerman, mungkin ke jajan pitiru ku jemawoy. Rebes.
4: Makassar ne bro, sepitin dulu Bang Budi Uger ke. Anak ke gerin calon
3: ini. Ya.
4: Pokoknya dengarkan Bang Budia, yang penting semangat.
3: Semangat. Jangan lupa bahagia ya.
4: Nanti saya pun diantar Bang Budi ke Jerman sana ya.

0: Sebelum kita baca WhatsApp-nya, ada telepon dari Bang Joy. Kembali kita angkat. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut. Dan kita dangdut di mana-mana, Ronci, Bro.
0: Hey, hey, hey, hey. Dangdut juga ada di Ponsa, ya.
1: Dangdut ada juga di KUA, ya.
0: Di depan KUA pas kali ada Dangdut, ya. Kuda Bang. Ini pengen ini kumpuni ini. Tenang deh, kulang kah ini meliku Jerman nih Bang.
1: Lagu itu kalau nyolong nyimpan model.
0: Jingga.
1: Beda kata-kata ya agak.
0: Gara-gara tercerahan banget kata-kata itu.
1: Itu dari belakang.
0: Nubis nanti nepong mabo. Si bercerahan 17 tun kurang seminggu lanjemai.
1: Kembali ke angka ya.
0: 71. Inu. Aku kepong ma ku merapa deh ku perin kepong ma woy.
1: Ugi, bro sahur telepon. Nampulum di juga telepon kamu. Kuda ni albuk
0: siap. Iya, bunda ni pe beri gam. Nelpon gremeh meh kini aduh.
1: Kerasa bang Cibro langkah harap nikah.
0: Kuda bang.
1: Rasa Bang Kibro dekirin Pak Jomblang ini
0: kah? Hana, orang sahan beli gitu nih Bang, Hana beli acara itu nih.
1: Hana mau ini rumah Bapak Tumbang nanti.
0: Nuh, jadin kenyanya woy.
1: Cocok rasanya
0: woy. Betul, aku hari aku keyboard Bang Bo.
1: Hari aku ulung nawa sih. Ulung
0: nawa. Keyboard orang poa deh sih. Hahaha.
1: Aku ulung pad deh rasanya.
0: Ulungnya ulung wahan empan juga.
1: Nah
0: Bang Kibot kan? Keyboard, ya.
1: Cocok,
0: rasa. Bumi, pakat tu aga. Hari Kak Sarahu kedang kesi kaming, kedang ke?
1: Hari Kak Sarah kaming, hari Kak Caca. Wanidorin.
0: Cenana Wanidorin. Kurasa hari Kak Caca nak kena jamur atu ke kerilikan di hari ini ke hari atu ke? Turah kita jadin kita siaga. Maksudnya kita pantau sampai anu kesi sampai pelaminan ga.
1: Aku sering ada bang Cibo. Karena dia obrak, tapi kengedemur bitus ngap emraya.
0: Jago kandang, mau nampak?
1: Jago kandang, reman kampung.
0: Reman kampung. Jadi nyukur rasa ge.
1: Abang Petumbang ada cocok on ya.
0: Betul. Iya.
1: Tadi kukolin Pak KUA ni ke?
0: Betul.

0: Anu ni,
1: Tong, Tawang ke? Oh, iya. Cocok pedai abang bertiga ke Yoni gerak anu ya ke? Gerak pakai sen bang ke?
0: Cici ya.
1: Maksudnya biasa kenikahi kau ke gerak pakai biaya betah?
0: Zek ya.
1: No, boleh jadi melebang juga ku nipi kedang sini len ke? Ke tengah aku no ya wi. Ku rasa genap pernah nih pikir si anu timpan deh betul ga rumpulu tanu pulut panggang di paluhu kita mahon sih.
0: Oh betul tihatari ya deh.
1: Oh betul tihatari si gerem gula tapi bang bo.
0: Kerana gigi dan nama lo.
1: Nuh mati kita ini gini.
0: Rasa cocok dengan bapak petumbasnya ya.
1: Betul.
0: Tapi apa seringnya single?
1: Betul. Bahapi ganteng kan, boy.
0: Abah petumbas ganteng, anak gemoy,
1: beres ya. Anak gemoy, kini gak aku rasa ngecocok ya gak?
0: Rasa cocok. Ya nua di gitu itu terbalik ya, dekah?
1: Itu terbalik ya, buah nui, sandingi.
0: Oh, masih terjun rumur-rumuran ya.
1: Nuh, yang ngejek tu ke kue abang. Nuh, olok tu ya kue jemat tu. Anak-anak di betanku. Nuh, upis natimu, boh.
0: Itu biasa. Anak-anak lu uli kumpul ke berangka.
1: Masa awan totora yanunku. Sandiku. Nuh, olok tu kue abang. Nuh, aku geru ya. Kecocokan kubur gayonya betaga kubur betaga arah manu pimu cantik pemandangan ni betaga ini je maliwat pim pak noyaner nyemeh macet
0: kubur gayo besek
1: ya? Oh kubur gayonya ketujulan bang walau pim kangkat kesahi sawah kuburu ke
0: ya kini besek kalau kepala ni luar
1: remnya no jahat di kubur. Main jadi hanyanya ke Amo ini gak aduh.
0: Berakah
1: aja matu be bangga joya ganti ayon kata
0: itu gerkedik gue tertua kan ya.
1: Betul ini.
0: Menang kita lagu
1: kan. Ah boh, ana lagu mu bang?
0: Rawa di nong lagu
1: ga? Burung nuri ka?
0: Nong hari lagu zaman nong yang syaratnya.
1: Iya.
0: Hari abang-abang anu nong anggota dewan tenaga.
1: Oh, Bang Gumara.
0: Abang Gumara ya ga? Burung nuri ga?
1: Ya, burung nuri ya.
0: Burung nuri syaratnya hari anu hari ya nami caca mesin alatas.
1: Mesin alatas. Hanya judul bang?
0: Hamdan
1: Atiti,
0: mesin alatas
1: kah? Mana judul lagu?
0: Oh, Hamdan Atiti, Bang Cito.
1: Oh, iya, boh.
0: Anu itu di Hamdan Atiti, anu di Harga dan Cinta.
1: Mana bang?
0: Harta dan Cinta.
1: Harga dan Cinta, ada harga ada cinta ya?
0: Harta dan Cinta.
1: Oh, Harta dan Cinta, boh mi bang, boh.
0: Lagu yang khusus kenangan nama ini.
1: Oh, spesial Romanu. I, lekatannya gerali bang di sini mi bang.
0: Hah?
1: Untuk anak Namoy dan Abah Patumba betah jadi renyekir aku doa wi.
0: Ah, nongon tahu ani ke doa nanti wi pak. Kejap ni mereka dunia ketiga ni ya anak Namoy. Kalau putra perang dunia ketiga ni anak Namoy.
1: Gegeru kesi dah punya sal gegeru kaduh kini.
0: Nah, saya dah sengaja donat ramo ke Iran dong. Kalau kita bicara ni perangnya aja.
1: Betul. Sebelum mau ya gegeru ke kita pi kita tetah melu perang izin.
0: Oh, nanti abang tidur nak kini pak jombang ni ya.
1: Bo mi bang.
0: Dalam Bang Pedro.
1: Bo.
0: Dalam kita Bang Pedro keluarga sehat selalu.
1: Iya, berizin.
0: Dan untuk abang-abang penyiar di siaran Yone, semoga sehat selalu abang-abang harga. Dan untuk semua pendengar setia RI Rimbaraya yang lagi menikah radio kesayangannya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu pakai Bang Pedro.
1: Iya.
0: Laguna hari Abang Gumarana kan?
1: Bang, ini sebelumnya ada usul ini hananya teniron ke Amo ini woy. Gerke kita sedaranya Sara Lapis. Nu ini Kak Bunani kene empus roitar. Tapak numah, nyumah sara pintu-pintu deh kene.
0: Pintu deh.
1: Cocok kena bang ya.
0: Itu sen pintu dari batang lorai ke tetaran borang.
1: Bomi bang, bobo. Mau kita pikirin men bang. Kita berdusun men ke sega. Kita selesain mau ya.
0: Aku cocok apa batu apa le 73 dan nama 71. Kau cocok ya?
1: Nuh, cocok ke bang?
0: Cocok ya, apa 73 anak nama 71 cocok.
1: Eh, gerak ke 68 anak nu, woi. Kui, kau lagi memudan kau, woi.
0: Ah betul bang Tidro, woi.
1: Oh, Bohmi, kita ngon kat.
0: Hari terakhir kamu kelaca. Anu bang Tidro, itu nanti ke arah pepatah ya ke?
1: Mm-mm.
0: Anu lagu birah ya ke?
1: Mm-mm.
0: Birahnya makin dulu ke makin wah ya ke, makin menjadi ya ke?
1: Iya. Uh-uh.
0: Anak-anak kata-kata ya, tua-tua anak ya ke?
1: Tua-tua. Enti yo sayang, enti beri aku naya, woi. Berinmi 17 nu kurang seminggu deh.
0: Oh betul ya.
1: Oh, kita semangat ya bang, woi.
0: Maksudnya kita semangat, tapi kita terus berakar.
1: Betul.
0: Kalau dor tegang rongok,
1: kita pe darah tinggi dor ke?
0: Kita pe darah tinggi, darah nape berpasir di luar.
1: Bomi bang, Bomi bang, bomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berada ada Bang Joy juga ya dari seputaran Ponsa, tapi saat ini berada di kantor Camat Bukit ya. Wah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngucahan ini Ji, kucak di lengi. Sahan ini woi. Oh, kenalan mulu kita sahan ini ke Taini.
2: Kak Eda.
1: Oh, Kak Eda harap kemah plastik.
2: Sakit punya cuci-cuci di sini Bang Joy.
1: Oh, Bang Joy, ini Kak Eda ini. Kak Eda isi taring, Kak.
2: Jalan lintang bang.
1: Yo jalan lintang dekat batang listrik kagak.
2: Tiang listrik
1: apa? Oh yoni ku anu ah gerak anu mani ku, lekat mani wanita.
2: Enggi sadia.
1: Anu ini manis diling mu nikah kagak?
2: Bang.
1: Ini.
2: Bang Joine.
1: Gal. Iya ku ne kak, karena jadi teniron tena, woi.
2: Bang Joy, kau rai pabah dapat tembak oleh saya.
1: Dari ke kucalingnya. Kak muda ni pebetih ya, anu ya, kene bi anu mak cik ne ya kene mayu mian kene.
2: Kak Eda, aku bang.
1: Oh Kak Eda.
2: Oh, bang lanjutannya perjuangan apa aku? Mamur
1: loh, pek dikit bang. Mamur, loh kewa mamur, nanti kesilisilain-lain pe mamur.
2: Lanjutnya perjuangan bang.
1: Oh, Bo Mika, berijin Kak Bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Joy ngemayum yang jemai. Mati gitu. Oh, kita tahan mulai lagu nih, boh. Ini hari teriron kak mau ini nih, dangdut mati aku, boh. Kita pengen morum-morum.
3: Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, berikut satu buah lagu permintaan dari Bang Joy yang kita hadirkan dari vokalnya Gumara. Ini dia, Burung Nuri.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 16 menit ya, sudah kita jalan dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, berapa buah WhatsApp juga sudah hadir ya. Pertama dari Kak Tumirawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibro, hey hey hey, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Betul sekali ya. Ini Kak Junitum dari Dusun Kedeh 1 Simpang Balik, merequest lagu dari Nia Lapenia, judulnya Melodi Memori. Satu lagi dari vokalnya Musin Alatas, featuring dengan Titik Sandora, judulnya Siapa Bilang. Salam sehat selalu buat Bang Cibro, terima kasih. Dan juga penyiar yang lain yang mewakili mengucapkan terima kasih ya. Salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Baraya dimanapun berada. Terima kasih, terima kasih kembali Kak Jun. Sehat selalu ya, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimbaraya. Oke, baik, berikutnya dari Bunda Hana ya, seputaran Simpang 4 Bandara. Bang Cibro, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bunda mau lagunya Bang Boh. Oke, Cincin Putih Caca Handika. Satu lagi Bulang dari Gumara Bang Boh. Nanti Geruputer Boh. Salam Ken Bewene Simu Mengirim Baraya. Bang Cibro sehat selalu, amin. Juga doa untuk Bunda di sana ya, juga Om Yasin semoga selalu sehat dan tentunya tetap semangat ya. Selamat tugas sampai tuntas. Oke, baik. Pagi ini kenelpon geremeh-meh boh, nyambung mian ngemeh salam cerita mian aku miweh si Rohani. Berinjit Bunda ya. Terima kasih sudah bersama RRI Rimbaraya. Baik, untuk Anda semuanya yang masih stay ya di 90,1 MHz, hadirkan kembali lagunya berikut ya. Kali ini darinya, iya, Kak Munda juga titip lagu ya, dari Weni, Engkaulah Takdirku. Kita rangkaikan dengan lagu permintaan yang lain, kali ini dari permintaan Kak Jun ya, di seputaran Simpang Balik ke Diajah. Ini dia.

Oke, baik pendengar, kita selanjutnya ke Simpang Balai ya. Ada Kak Jun di sana, kita hadirkan lagunya Nia Lapenia. Ini dia, Melody Memory.

Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, berikut lagu permintaan Bang Joy. Coba kita hadirkan kembali dari vokalnya Hamdan Atite. Ini dia, Antara Harta dan Cinta.

Oke baik, kita tinggalkan harta dan cinta. Berikut coba kita ke simpang 4 bandara. Ya, ada Bunda Hana di sana. Mintakan satu lagu dari vokalnya Caca Handika. Langsung kita hadirkan, ini dia, Cincin Warna Putih.

Oke, baik, berikutnya lagi ya, kita hadirkan lagu permintaan Kak Amoy dari seputaran Asia-Asia Ratas. Ini dia, sarapan pagi. Pagi duit, siang duit, sore duit. Ini dia.

Oke, baik, masih dari seputaran Kede Aceh Simpang Bale ya. Satu lagu permintaan dari Kak Junitun kita hadirkan, featuring antara Titik Sandora, Muhsin Alatas. Ini dia, Siapa

Oke, baik, mari masih dari seputaran Simpang 4 Bandara ya, Bunda Hana dengan lagu Bulang dari produksi vokalnya Gumara. Kembali kita hadirkan, ini dia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa 120 menit kebersamaan kita dalam Prodangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Kamis Manis 20 Agustus 2026 sudah sampai di penghujung. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami. Terima kasih untuk setiap salam, untuk setiap request juga. Terima kasih juga untuk menjadikan RRI Rimba sebagai bagian dari aktivitas Anda. Sebelum berpisah, Mang Cibro titip kalimat ya. Kamis Manis, jangan pesimis, harus tetap optimis. Kalau tidak, nanti murid gumis ya. Tetap semangat, jalani hari, semoga rezeki dilancarkan, pekerjaan dimudahkan, keluarga diberikan kesehatan, dan hati kita selalu diberikan ketenangan. Saya Bang Cibro pamit undur diri. Tetap dengarkan Rimba Raya ya, Rimba Raya adalah kita. Oke, baik pendengar, sekaligus ya nanti tepat di formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Hadirkan kembali program Beranda Asta Cita Nasional ya, yang akan hadir nanti ada dari RRI Pekanbaru dengan tema modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan. Kemudian dari RRI Bandung dengan tema langkah mandiri pangan dimulai dari rumah. Selanjutnya dari RRI Surakarta, wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulyo. Kemudian terakhir dari RRI Bandar Lampung ya, dengan temanya irigasi terjaga, ketahanan pangan semakin berdaya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey, sampai jumpa.

0: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi
1: lupa opening tadi pendengar ya.
0: Biodiversity di Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Yeah. Hand sanitizer memadai. Nah, insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.

Cita-Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Di space sekecil apapun, pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mengukur gitu ya, melihat tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Dan itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, langsung ditanam, dan kalau di lahan kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan kami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya, lahan rumah itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan bawang gitu, atau misalnya lalap-lalap ada juga gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa

0: luas, bisa bebas. Nah, ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
0: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu ada bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkan

0: tergerak bisa manfaatkan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal misalnya memberikan tutorial lahan-lahan, upaya bercocok tanam di rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu, berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
4: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis. Ya, contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara yang ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, berternak kambing maupun berternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang yang sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang sang mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pemulihan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit sang mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang mulyo ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang sang mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sang mulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulyo ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul sang mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang sang mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, pasar pisang sang mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Bibi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Janda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.

salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi tujuan kami. Inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari tiganya, satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Jadi kami berfokus pada itu. Kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air.

0: 是吧？Yang infrastrukturnya sudah ada dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
1: Seru.
0: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung
1: yang
0: tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah, akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap

0: bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Baik pendengar, demikian untuk telah kita ikuti mas kami, demikian tadi telah kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Perusatu RRI, dan selanjutnya pendengar kita padai dulu sejenak untuk mengikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya. Selamat menandaikan ibadah sholat asar kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung. Semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat asar wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya. Pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Redlung sore ini saat lagi tepat pukul masuk kami hingga nanti kita nantikan lintas 17 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah Perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: For Yay Info. Hap, satu, dua, tiga.
8: Dari tempat. Dari di tempat.
7: Udah, capek. Berhenti.
9: Cukup kayaknya ya.
7: Udah, capek. Minum ini nih.
9: Oke. Thank you.
7: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
9: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
7: Enak gak?
9: Enak banget.
7: Seger gak?
9: Seger banget.
7: Yes, mantap.
9: Ini namanya minuman apa sih?
7: Itu minuman bersoda.
9: Oh,
7: iya.
9: Bersoda.
7: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
9: Dari mana ya asalnya ya?
7: Nah, mau tahu sejarahnya?
9: Boleh.
7: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
10: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
7: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
10: Oke deh.
7: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
11: FYI for yay info.
12: Intermezzo.
13: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
14: Dua ayam.
13: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
11: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya masih dengan rangkaian lagu-lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik.

0: layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
3: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang.
5: Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung bersama RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17 Core Wilnus Aceh. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kita di RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Mutul Nangka Payagajah, Simpang Tigar Delung, Kabupaten Banar Meriah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, mendengar untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Sementara itu, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pale, bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah iktilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Sali Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak, kan begitu ya? Pak, dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan. Kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
1: Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM, seni dan budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi.
4: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
3: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanu Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarima ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: 2 3 4 5.
6: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli Pale menjalani pasangannya bernama Nadia Bintin.
5: 11.
6: Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustan Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapatkan pertama menjalani eksekusi kemudian lanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Kedua masing-masing dijatuhi hukuman tajam sebanyak 22 kali depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Ika SHM menjatuhi hukuman hukuman tazir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman itu dikurangi matahan sehingga jumlah cambuk yang disanakan menjadi 22 kali. Dan kedua terdakwa di ayat Aceh nomor 11 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinak terkait jarimah ikhtilat. Perkara tersebut berkaitan Pale bersama pasangannya Ketua Pemohon dan sebuah kota Banda Aceh pada 24 Mei 2020 hari di sebuah kamar hotel di kawasan kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan jalan di Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan atau non muslim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ketua DPR Aceh. Perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PP dalam menegakkan syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan di pimpinan orang kepolisian. Namun hingga waktu yang telah ditentukan, Pale tidak melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jina, 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jina kawat, serta 1 terdakwa kuah yang menjalani hukum cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana.
0: Dari Kutara Jaban, Lintas 17 menuju Melabuh.

0: DPM PTSP Aceh Barat melakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM TSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPM TSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPM TSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
2: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di semua pelayanan publik. Kita ada 21 pelayanan di semua pelayanan melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di MPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
1: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan nyaman sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar Melabuh, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, Asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga digelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4: Ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk masyarakat Timas, bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang keamanan di kampung. Ya, kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
3: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di Gampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlinmas dan Satgas Pagegampung harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan gampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagegampung dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbu, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Paham. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.

0: Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Tangerang Kabupaten terlibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari acara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat termasuk para orang siswa yang mengaku prihatin melihat anak mereka harus kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan, kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
2: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Takeng setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jayadi, RRI Takeng, melaporkan.
0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Masa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika masa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
3: Serempah itu berapa persen kerusakan kemarin bencana?
4: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
3: Oh, iya.
4: Ini kan sekat aja secara bentang alam.
3: Ya. Berarti sudah nggak layak lagi tempat ya, Bang?
4: Ya, kalau kita itu secara tidak layak. Karena ini secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana.
3: Masyarakat relokasi titik ini mana Bang rencana Bang?
4: Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan buat tempat jauh-jauh hari sudah diusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah kan akan menentukan tim juga nanti apakah layak atau tidak.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
5: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di kampung serta tanda tangan. maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu satu. Itu satu konsep perumahan. Itu insya Allah lebih bagus. Mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan kuliah tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dari Jakarta, dan insya Allah akan segera mengurus itu, Bapak.
1: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejewali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syabdurrauf Asingkili.

0: Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil. Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
2: Jadi ini kan mengadakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan melaksanakan CKD. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, akan kita kirim ke rumah sakit
1: di tempat yang sama. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB, sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
3: Jumlah kasus TB sasarannya untuk Aceh Singkil saat ini 384. Yang sudah terdata 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya berdasarkan pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
1: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan meluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Lihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

Demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Kornelis Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo dalam program Redlong sore ini.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
3: Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
9: FYI for Yay Info. Satu, dua,
10: tiga, dari tempat, dari tempat.
9: Udah, capek, berhenti.
11: Cukup kayaknya ya.
9: Udah, capek. Minum ini nih.
11: Oke. Thank you.
9: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
11: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
9: Enak gak?
11: Enak banget.
9: Seger gak?
11: Seger banget.
9: Yes, mantap.
11: Ini namanya minuman apa sih?
9: Itu minuman bersoda.
11: Oh,
9: iya.
11: Bersoda.
9: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
11: Dari mana ya asalnya ya?
9: Nah, mau tahu sejarahnya?
11: Boleh.
9: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Percy

0: Ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya?
2: Yoi.
1: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
4: Intermezzo.
5: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
6: Dua ayam.
5: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
4: Intermezzo.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Mentul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlung. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayuk di kesempatan sore hari ini. Kali ini hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan lagu Anak Merik dari Irfan Cehkul ke ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Gilang.
5: Hah?
4: Ngana lihat tuh ayam toh?
5: Kenapa itu ayam?
4: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
5: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
4: 100 buat kamu.
5: Makasih.
3: Intermezzo. Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
6: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
9: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Dan demikian untuk rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu menemani Anda. Untuk selanjutnya pendengar, kita nantikan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Delung Meriah dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Delung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa inna sholata shifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Ya, baik mendengar demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Relung Bendam Meriah dan sekitarnya. Semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan warta berita sentra saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, selamat menunaikan ibadah salat maghrib, kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Relung.

0: Amerika Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bergana pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap-siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir untuk membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16 Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7.

0: Podcast yang disiarkan secara virtual sore tadi.
1: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
0: Sementara itu, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
2: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kejuruan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga memberikan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
0: Berdo menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Turun Udara untuk ini.

0: ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung memberikan masker kepada masyarakat yang tetap aktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husein Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husein menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihak meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Dan dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir untuk membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
1: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Ibnhr juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak ada perlu mungkin sebelum pulang rumah.
1: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
4: Ya, karena nanti masker ini kita sebagai lapangan sangat terbantu. Apalagi cuaca ini dari itu terasa.
1: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Namanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karutlah menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di lingkungan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, berapa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu kebijakan pengunduran jam masuk sekolah Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran lahan mendapat tanggapan dari para siswa. Salah satu orang Rendika menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
3: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya.
4: Iya, kalau di sekolah saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biarin jam 7, sekarang jadi 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di

0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pertemuan beberapa dokumen barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Mahfiq Husain mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satu komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewantara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendapat komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.

0: Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak jadi di Kabupaten mendalami Bupati Pati terkait dugaan serupa dengan Kabupaten Penukal Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pali.
1: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
0: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dengan suap pengaudit hasil BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai terhadap Bupati Muara Enim, pihak swasta Agus Dewa Barat yang merupakan orang kepercayaan dari anggota Bobi Aditya Rizali serta Pakus Sipil Negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Harun Kotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso dalam kasus korupsi di PGN. Kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
3: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
4: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
5: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
4: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi Memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Ratna Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
6: CSD ini memiliki kesepakatan
7: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
6: Untuk

0: Dan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
1: Lalu untuk 2+2 ini akan lebih membahas bagaimana kepesuaiannya lebih kepada politik, pertahanan, keamanan, karena memang sesuai namanya join.
0: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
2: Terima kasih, Pak Baru.
0: Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa berlatih bersama, ya, berbagi pengalaman juga dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
0: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Kuntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
2: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu dan alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
0: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini. Dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: AI for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
5: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
4: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Samaan kita di edisi hari ini 20 Agustus 2026. Dan pendengar, saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri di RRI Rimbara 90,1 FM. Pendengar, selanjutnya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Takingon hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.

0: pendengar setia Bersatu RRI Takengon dimanapun Anda mendengarkan kami, kita akan mendengarkan mini drama produksi dari RRI Takengon dengan judul Indonesia Indah.
1: Pemirsa penyiaran publik Radio Republik Indonesia Takengon, drama radio dengan judul Indonesia Indah.
2: Agung, Agung, Agung, kok nggak ada sautan? Apa ini? Surat pernyataan persetujuan dari kampus yang harus ditandatangani orang tua. Ya, ayah. Lihat ini, surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua.
3: Surat dari mana, Bu?
2: Dari kamar Agung, ya.
3: Kok dari kamar Agung?
2: Kan Ibu mau bangunin Agung, Agungnya nggak nyaut. Ya udah, Ibu masuk aja ke kamarnya. Lihat-lihat isi kamarnya, beresin aja belajarnya. Nemu surat ini.
3: Ibu, ini biarpun Agung anak kita, tapi kita tidak bisa memeriksa barang Agung sembarangan, Bu.
2: Ayah, sebagai orang tua, justru memeriksa isi kamarnya itu perlu. Siapa tahu ada narkotika atau ada obat-obat terlarang yang dia bawa pulang, terus disimpan di kamar. Amit-amitlah kalau Agung kenapa-kenapa.
3: Ah, Ibu, pikirannya negatif melulu. Agung itu anak kita, Bu. Kita yang didik, kita yang besarkan. Tinggal bersama kita, apalagi yang harus kita pikirkan, Bu?
2: Nah, sekarang Agungnya mana ya?
3: Ibu kan tadi ke warung depan, Agung ke kampus, pamit ke ayah.

0: Ibu duluan deh yang duluan bicara.
1: Agung, Ibu minta maaf ya. Tadi siang, Ibu masuk ke kamar Agung. Terus, lihat kertas. Ada surat yang harus ditandatangani orang tua.
0: Sebenarnya, surat itu yang Agung tunjukin ke ayah dan ibu. Yang isinya, persetujuan orang tua. Yang anaknya akan ada acara pariwisata, Bu. Mendaki gunung.
1: Mendaki gunung? Enggak. Ibu takut kamu kenapa-kenapa. Itu lihat di TV. Ada pendaki gunung yang tersesat. Ada yang jatuh. Enggak. Ibu enggak izinkan kamu ikut.
2: Ibu, Agung itu sudah besar, Bu. Biarkan dia ikut kawan-kawannya. Menyelusuri indahnya negeri ini. Berwisata, mendaki gunung. Ayah setuju kok kalau Agung ikut mendaki gunung. Pesan ayah, jaga keselamatan, kompak dengan teman, ikut arahan pemandunya ya, Bu.
0: Yes, alhamdulillah akhirnya.
1: Ayah ini.
0: Insya Allah, Agung akan dengar nasihat ayah dan ibu. Dengan modal latihan dari semester awal, mudah-mudahan akan selamat berangkat, selamat tiba di rumah lagi. Agung sudah bayangkan, Bu, dari atas ketinggian bisa lihat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, indahnya Indonesia. Minggu depan, kami berangkat. Mohon doanya ya, ayah dan ibu.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Agung, bagaimana keadaanmu? Ibu nunggu-nunggu kabar, nggak dikabar-kabari. Kamu nggak apa-apa? Baik-baik aja?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bu. Di sini, aduh, dingin, Bu, dingin. Kami semua baik-baik aja sini. Agung nggak berkabar karena sedang mendaki, Bu. Terkadang anginnya kencang, berkabut, dingin, Bu. Suatu berangkat, Bu, Agung menyaksikan pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa. Waduh, Indonesia benar-benar indah, Bu. Dan warganya pun juga ramah-tamah waktu kami melintas di kampung.
1: Iya, tapi jangan lupa sholat ya, Nak. Jangan buang sampah makanan sembarangan. Biarkan juga tumbuhan tumbuh semestinya. Itu bunga-bunga jangan dipetik.
0: Hehe, ya, Bu. Sampai di sini ya, Bu, ya ngobrolnya.

Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Takengon. Pemeran Rora Tisa sebagai ibu, Linge sebagai bapak, Gio sebagai Agung. Teknik Eliana. Penulis naskah Madiana. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Baik pendengar, kami berikan informasi untuk malam ini ke di ruang dengar Anda. Badan Karantina Indonesia memperluas akses komoditas ke Amerika Selatan melalui penandatangan kesepakatan sanitari dan fitosanitari atau SPS. Kerjasama strategis tersebut resmi disepakati bersama pemerintah Uruguay di kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta. Nilai ekspor Indonesia ke negara tersebut telah mencapai angka 120,4 miliar rupiah pada tahun 2025. Laporan mencatat transaksi impor Indonesia dari Uruguay juga mencapai nilai 507,9 miliar pada periode yang sama. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan penjelasan resmi setelah prosesi penandatanganan nota kesepahaman. Acara penting ini berlangsung secara resmi pada hari Kamis 20 Agustus 2026 di Jakarta. Pendengar, untuk informasi lengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca langsung atau akses langsung di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia.

Baik pendengar, masih kami sajikan berita nasional di ruang dengar Anda. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyelesaian proyek. Menurutnya, setiap proyek harus memberikan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. AHY mengatakan pembangunan infrastruktur harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemenko Infrastruktur mengkoordinasikan 5 kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN, Kementerian Pekerjaan Umum PU, lalu Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Transmigrasi. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan target pembangunan dalam RPJMN hingga 2029 dapat tercapai, sekaligus mendukung RPJPN 2045 dan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Untuk informasi lengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses langsung di kbrn.rri.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai menyisir sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang sulit diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan warga sekaligus menentukan pola distribusi bantuan yang lebih efektif. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan asesmen langsung dilakukan di kawasan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Penyisiran antara lain menyasar Dusun Koal di Desa Koal dan Dusun Dahang di Desa Pangga. Menurut Abdul, kedua wilayah tersebut memerlukan perhatian karena terkendala akses dalam penyaluran bantuan pasca gempa magnitudo 7,7. Dari pos pendukung di Labuan Bajo, tim BNPB membutuhkan perjalanan darat sekitar 3,5 jam untuk mencapai lokasi. Hasil asesmen sementara mencatat sebanyak 148 rumah terdampak gempa. Rinciannya, 101 rumah rusak berat, 12 rusak sedang, dan 35 lainnya mengalami kerusakan ringan. Gempa juga menyebabkan satu warga meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 1.108 warga tercatat mengungsi di Desa Koal, dan lebih dari 20 keluarga memilih mengungsi secara mandiri di Desa Pangga. Untuk informasi lengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: 北京话。
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau BSDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki, Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Semeru mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Mahera Barat Maluku Utara mengalami 3 kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Erupsi Gunung Ibu pertama kali terekam pada pukul 20.36 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter. Disusul erupsi kedua pada pukul 20.58 waktu Indonesia Timur setinggi 500 meter. Gunung Ibu kembali meletus pada pukul 23.11 waktu Indonesia Timur dengan membumbungkan abu vulkanik setinggi 600 meter. Abu tersebut berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke timur laut dan timur. Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 waktu Indonesia WITA. Letusan gunung itu menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut. Letusan tersebut tercatat dengan amplitudo maksimum seismograf 11 mm berdurasi 109 detik. Aktivitas vulkaniknya saat ini berada pada level 3 atau siaga. Demikian lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat pada malam ini.

hidup yang dialami membuat orang terkadang tidak berpikir panjang dalam memanfaatkan pinjaman online yang berseliweran di media sosial. Namun, dampaknya cukup membuat pusing dan rugi jika salah dalam memilih platform pinjaman online. Karena itu, jangan mudah percaya dengan pinjaman online yang menggunakan nama dan logo OJK. Cek legalitasnya ke OJK sebelum melakukan pinjaman online dan jangan pernah tergiur dengan penawaran pinjaman cepat tanpa anggunan. Cerdas bermedia sosial dan teliti menggunakan pinjaman online.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Nah sekarang waktunya kita masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini kita akan ditemani lagu-lagu Malaysia pendengar. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, perjalanan masa muda, atau yang punya cerita dengan seseorang yang sampai sekarang masih tersimpan di ingatan. Di sini kita nggak perlu buru-buru, kita dengarkan lagunya, kita nikmati kenangannya, dan kalau ada cerita yang ingin dibagikan, silakan bergabung bersama saya. 0821. Wah langsung ada nih penelpon pertama nih. Kayaknya langsung saya angkat aja ya. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
1: Halo selamat malam. Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Saya lupa ingat nih dengan suaranya nih. Bang Joy Ponsai kah ini?
1: Ya halo Bang Ari.
0: Ya halo. Bang Joy kah ini?
1: Ya, dengan saya ini di AS ini, Bang.
0: Oh, di AS Bang Herman.
1: Ya, betul.
0: Ya, Bang Herman di AS ya. Gimana kabar Bang Herman di Amerika Serikat?
1: Halo, kabar Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Oke. Dolar naik nggak, Bang?
1: Gimana, Bang?
0: Dolar naik nggak di sana?
1: Oh, iya.
0: Karena kan dolar semakin melambung tinggi nih, Bang. Mungkin di...
1: Gimana?
0: Karena kan dolar kan semakin melambung tinggi nih, Bang.
1: Nah,
0: mungkin di Aceh Selatan nggak melambung, malah turun ya, Bang.
1: Ya, karena Pak orang Bang Ari di datar tinggi sana, ya turun ke bawah, Bang.
0: Betul juga ya, Bang. Gimana nih, Bang? Lagi ngapain nih, Bang? Malam-malam Jumat pula ini.
1: Ini lagi duduk manis ini, Bang. Lagi diiringi secangkir kopi nih di depan, kan?
0: Wih, enak tuh, Bang. Aku nggak ada yang bikinin kopi nih, Bang. Ya Bang, gimana Bang, mau cerita atau mau request lagu nih? Atau mau selamat
1: pagi? Oh yang pasti, seiring lagu yang hadir pasti punya cerita tersendiri tentang kenangan tempo dulu kan.
0: Nah cocok tuh lagunya apa itu?
1: Jadi kalau bercerita tapi takut kepanjangan kawan, gak kebagian waktu kan gitu. Jadi untuk menuangkan semua kesimpulan, biarlah itu kita nikmati apa kenangan-kenangan masa dulu itu kan.
0: Siap.
1: Kenangan sebuah saya itu kalau kita bercerita kan panjang istilahnya kan.
0: Iya. Kenangan indah kayak itu. Jadi,
1: kalau diceritakan oleh sang syair itu kan ada waktunya 5 menit kan gitu.
0: Selesai 5 menit ya Bang ya.
1: Jadi kalau saya cerita nanti kepanjangan nanti saya lagi menit lama lagi kan kawan sebagian waktu nanti kan.
0: Apa itu judul lagunya Bang?
1: Oh iya, saya mau lagu inilah. Apa namanya?
0: Ayo Pak.
1: Dari
0: apa?
1: Sebentar dulu ya.
0: Iklim UKS
1: itu
0: Spoon Malaysia.
1: Itu sudah di format belum atau lagu bebas? Malaysia.
0: Lagu Malaysia Bang, formatnya di sini yang saya lihat ini lagu Malaysia.
1: Apa aja itu?
0: Banyak Bang lagu Malaysia Bang.
1: Oh gitu ya.
0: Lagu apa Bang coba? Ada iklim, ada eksis.
1: Saya coba dari ini, dari...
0: Dari siapa?
1: Dari... Aduh, dari ini aja.
0: Dari saya?
1: Dari Ipang lah.
0: Dari?
1: Dari Ipang, salah apa gitu.
0: Ipang bukannya Minang ya Bang? Yang Melayunya?
1: Itu Malaysia bukan?
0: Ipang kalau gak salah saya Minang itu Bang. Cuman ada yang Melayunya juga sih. Tapi kita coba
1: aja.
0: Aman aja sih Bang, bisa aja kita atur.
1: Ganti aja?
0: Bebas Bang, bebas. Tergantung Abang nih, kalau yang Melayu masih sesuai dengan tema ya kita
1: putar. Kalau itu salah apa tadi Mas?
0: Gak tahu saya lagunya itu Bang. Melayu atau Minang gak itu ya? Tapi nggak apa-apa nanti
1: coba saya boleh Malaysia juga itu boleh dibilang versi Melayu juga itu kan
0: versi Melayu ya boleh Bang nanti coba saya putarkan
1: boleh ya
0: boleh aman Bang
1: ya itulah kenangan saya tentu dulu namun semua itu kan kita hanya bisa mengingatkan saja jadi kenangan itu indah jika diingat kan gitu apalagi ada momen-momen yang menarik walaupun ada berganjal batu-batu kecil kan Ini dari tapi semua itu yang lalu biar berlalu. Semua itu kita kenang dengan indah, dengan cerah, dengan meriah.
0: Mantap memang.
1: Jadi kenangan masa lalu itu bukan untuk diingat untuk menyakiti, tapi kenangan lalu itu diingat untuk diindahkan kembali untuk hari-hari akan datang.
0: Menjadi kenangan indah ya bang. Mantap, mantap.
1: Jadi cobalah mungkin ada yang apa, ada yang sama kenangannya dengan si dianya dulu. Kita itulah sebuah lagu salah apa nanti dari Wisontek.
0: Oke bang, salam-salamnya bang.
1: Salam-salamnya buat Bang Ari yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Kemudian juga buat Bang Dodi, Bang Tajeri, buat Yola di Makassar, buat Mbak Serti, Mbak Anur, Mbak Yati, Mbak Ana, kemudian Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Bang Sabirun, Bang Amirun, Bang Sultan, Mbak Selvi, Mbak Tita, Kak Amol, Kak Fatimah, Kak Yana, Fitri di Baliatu, yang ada di Tayarje, juga yang ada di Bekasi, kemudian juga Bang Iwan, Kak Afifah, Kak Nadia, Kak Tumirawati, kemudian keseluruhannya Bang, ya dari Asam Kejo lah, oh ya Bang Bayu Mas Boy, Bang Sumirin, Taninya juga ya. Untuk kawan-kawanku yang lagi menikmati RRT Kingdom, selamat malam dan selamat menikmati ruang rindu, bertaruh rindu lewat lagu mengingat masa-masa dulu. Oke, terima kasih, salam sehat.
0: Oke, terima kasih Bang Harlan untuk atensinya. Ya itu tadi ya pendengar, ada Bang Harman dari Amerika Serikat atau AS. Kita terima lagi satu lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan apa ini ya? Dengan Abah kah ini? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa kah ini? Dengan Abah kah atau siapa ya?
2: Putra di Calang.
0: Putra Calang, wah masih tetangga sebelah gunung ini. Gimana kabarnya Bang Putra?
2: Malam ini mendung.
0: Mendung Bang? Di sini ya. Cerah Bang. Tapi kalau mendung kalau ada kopi tetap enak sih Bang.
2: Di samping.
0: Nah itu, kalaupun mendung gak peduli dengan mendung selama ada kopi. Cerah aja.
2: Ya Mas Ari teman kopi juga.
0: Ya Bang Putra, Bang Putra, yang penting sehat-sehat Bang Putra ya.
2: Iya. Malam ini lagu Malaysia.
0: Ya dari formatnya saya lihat ini Malaysia kita ini Bang.
2: Iya, saya minta dari Ahmad Jais.
0: Ahmad Jais.
2: Lambayan terakhir.
0: Waduh, jangan terakhir dong Bang. Lambayan pertama gitu. Lambayan terakhir Ahmad Jais ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti coba saya carikan dong ya. Ya Bang, salam-salamnya Bang.
2: Salam buat Bang Ari, Mas Yudi, Mbak Ana, Mbak Soedi.
0: Oke.
2: Bang Herman dua-duanya. Semuanya lah. Salam sehat. Mas Eka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar ada Bang Putra ya, dari Calang ya. Ini masih penelpon kita nih masih dari tetangga sebelah gunung nih. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Itu yang berbagi hindu dari Dewawati.
0: Dengan siapa Bang? Di mana Bang?
3: Ini dengan Adi Sukarame.
0: Bang Adi Sukarame, apa kabar Bang malam ini nih Bang?
3: Alhamdulillah baik. Konsumsi gimana kabarnya?
0: Gimana Bang? Gimana gimana?
3: Abang Sukri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Ini Bang.
3: Ya syukurlah.
0: Iya, cuma kopi aja nih Bang, makanya belum kurang baik ini karena belum ada kopi aja malam-malam ya. Kayak gini. Kalau Abang pasti ditemanin kopi ya Bang.
3: Iya Bang.
0: Gimana nih Bang seputaran Sukarame? Aman lah Bang ya?
3: Aman, terkendali.
0: Tidak ada hujan, cuma cerah lah Bang ya. Karena di Takingun ini cerah nih saya lihat nih Bang.
3: Enggak apa-apa.
0: Ya, jangan hujan ya.
3: Ya belum hujan.
0: Kalau hujan sediakan payung Bang atau mantel. Gimana Bang, ya. Mau salam-salam dulu atau mau request lagu langsung nih?
3: Mau request lagu dulu Bang.
0: Boleh.
3: Lagu
0: apa itu? Ya.
3: Request lagu dari Ella Kiambang.
0: Ella Kiambang.
3: Kiambang. Ya, Kiambang.
0: Kiambang, saya baru dengar sih ini. Gak apa-apa, nanti coba saya carikan ya. Ella Kiambang, oke Bang Adi. Salam-salam ya Bang Adi.
3: Salam-salamnya untuk Abu Guru sendiri.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat. Dan selamat berlantar juga. Untuk yang baru masuk barusan.
0: Iya, ada
3: teraya. Untuk Pak Abu, untuk Bang Mur di Susan Bali, untuk Pak Jol. Untuk Viola di Makassar.
0: Oke.
3: Nah, gitu aja Bang.
0: Oke Bang Adi. Ya,
3: dan untuk semua pekerjaan dari dimanapun berada.
0: Siap Bang Adi, ya. Ya, terima kasih Bang Adi untuk atensinya malam ini ya.
3: Iya.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Curang dalam cinta dirimu.
0: Pendengar, tadi sudah ada 3 penelpon ya. Ada Bang Herman, Bang Putra, dan Bang Adi. Kita terima lagi, satu lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Ya, Mas.
0: Dengan siapa, Bang?
5: Halo.
0: Halo, halo. Halo. Halo, Bandung. Halo. Ya, halo, halo. Gimana? Terdengar?
5: Ini dengan Herman, Mas.
0: Dengan Bang Herman ini yang satu lagi di mana ya? Pondok Balik ya?
5: Iya, Mas. Saya dari Makassar, Mas Ari ya.
0: Bahasa Mang Ari nih Bang, alhamdulillah sehat nih Bang. Bang Herman gimana? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat juga Bang.
0: Alhamdulillah. Yang penting kopi Bang, kopi.
5: Ya, gak jelas Bang, kalau kopi gak jelas sih Bang. Apalagi pun saya ini sendiri di kebun kan juga.
0: Aku alhamdulillah nih, tadi Bang Erik langsung nawarin kopi Bang. Oh, oke lah Bang, langsung mana aku tolak ya kan.
5: Oh gitu ya. Nah, iya.
0: Gimana Bang, kondisi di Pondok Balik ini Bang, aman-aman aja kah?
5: Kondisi di Pondok Balik alhamdulillah cerah ini Bang, bisa lah PP Bang pulang nanti malam Bang.
0: Berarti Bang kalau mau ke studio ngantar kopi untuk PP boleh Bang, saya terima Bang, saya tampung nih Bang.
5: Oh iya.
0: Tapi katanya aman untuk PP Bang.
5: Ah,
0: nggak berani juga si Abang rupanya.
5: Itu cakengon cerah kan?
0: Cerah Bang, alhamdulillah cerah di dalam studio. Lampunya terang benderang Bang, teman di luar gelap Bang.
5: Iya.
0: Gimana Bang?
5: Kirim-kirim salam dulu nih kah?
0: Boleh, silakan Bang.
5: Salam-salamnya buat yang udah masuk aja lah, salam kenal dari Herman. Yang dari A sampai Z sampai X lah, nggak tahu kita. yang sama Mas, sama beraktivitas, jalan kesehatannya Mas ya.
0: Terima kasih Bang Herman.
5: Karena kesehatan awal itu Mas.
0: Iya, itu yang paling penting itu memang Mas.
5: Ya,
0: kalau nggak sehat,
5: kalau nggak sehat
0: saya nggak akan bisa nyiar nih Bang.
5: Itulah Mas, makanya kesehatan kita jaga.
0: Siap.
5: Tapi yang lebih mantap ada gorengannya, ada pun kopi dulu Mas.
0: Aduh, kalau kopi campur gorengan nggak cocok itu Bang. Nggak sehat Bang. Kopi campur apa ya? Campur apa? Roti-roti enak tuh Bang.
5: Oh, bisa juga roti, ya bisa juga memang sih ya, cocok juga. Ada gorengan itu kan ya,
0: iya,
5: bisa
0: iya.
5: Juga masang gitu.
0: Siap Bang Herman.
5: Lagunya dari Sultan Mas.
0: Sultan orang Indonesia.
5: Judulnya ya, Bang? Lah kalau nggak salah aku.
0: Apa judulnya?
5: Judulnya Setiap Detik-Detik.
0: Setiap Detik?
5: Entah sepi di kamar ini gitulah antara itu.
0: Oh, yang awalnya Setiap Detik itu ya. Saya tahu sih lagu Sultan itu sebenarnya dia lagu orang Indonesia itu. Cuman lagunya Melayu.
5: Iya.
0: Boleh nanti coba.
5: Ya, itulah Mas, nanti ke teman-teman yang di Bakar pada nunggu semua kan. Ya udah Mas, ya gitu aja sama beraktivitas sampai selesai Mas.
0: Oke, Bang Herman, terima kasih untuk atensinya Bang Herman.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita terima satu lagi sebelum kita putarkan lagu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam sehat selalu.
0: Siap. Dengan siapa, Bang?
1: Bayu Simpang Balik.
0: Bang Bayu Simpang Balik ya?
1: Iya.
0: Bang Bayu Simpang Balik. Apa kabarnya nih, Bang, malam ini, Bang? Apa kabar Bang Bayu malam ini, Bang? Halo? Halo? Waduh, sayang sekali Pak pendengar. Ternyata jaringan Bang Bayu tidak sampai ke studio nih, langsung terputus di tengah jalan. Ya pendengar, gak apa-apa, sambil saya cari lagu dulu. Ini kita dengarkan satu lagu, backsound saya ini dulu ya. Saya cari lagu dari

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu. Malam semakin santai. Wah, ada langsung penelpon ini. Langsung kita angkat aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bayu kembali.
0: Bang Bayu ya?
1: Ya. Itu sendiri sinyalnya harus total.
0: Wah, kayaknya Bang Bayu harus dekat-dekat sama tower nih, Bang.
1: Saya jadi.
0: Iya, biar jaringannya nggak putus-putus, Bang. Atau cari benang, Bang. Biar nggak putus, diikat lagi, Bang.
1: Benar tuh, benar.
0: Gimana, Bang Bayu? Kita lanjut nih cerita yang terputus tadi nih. Atau usah,
1: Bang? Ya, kalau saja gue Bang Arjun, semoga capek saya.
0: Iya, terima kasih. Kalau ya.
1: Bang Herman, juga Bang dari mana saja gue keterakan.
0: Bang Herman ada dua nih, Herman Kuadrat. Ada Herman dari Aceh Selatan dan Bang Herman dari Pondok Bali, ya?
1: Bang Herman kalau dari Jual dan... Dan dari Bang Abang Bang pokoknya enggak sendiri saya kasih karena di Ruang banyak ngantri soalnya.
0: Bisa jadi sih Bang karena padat ini Bang ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa tadi Abang nih?
1: Buat kru semua. Tugas atau enggak tugas tuh kan.
0: Iya.
1: Dari Bali.
0: Oke.
1: Cinta di mana kini dari Sultan Bang.
0: Oh, lagu apa Bang?
1: Cinta di mana kini dari Sultan.
0: Sultan lagi ya? Sultan.
1: Cinta di mana kini?
0: Sultan. Cinta sebentar aja.
1: Di
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa tidak? Walaupun suara fals tetap nyanyi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Ruang Rindu. Ruang Bagi Rindu. Saya nggak tahu ini siapa ya, tapi saya tanda.
2: Suaranya kok kecil banget, Abang?
0: Cuma Kak Viola loh yang bilang suara saya kecil, yang lain bilang
2: suara. Suaranya kecil banget.
0: Iya, cuma Kak Viola aja yang bilang suara saya kecil.
2: Halo,
0: halo. Halo. Halo. Halo.
2: Kok suaranya kecil ya?
0: Mungkin di handphonenya atau di perangkat radionya itu Kak Viola.
2: Enggak di, kalau saya dengerin di chip, jadi delaynya beberapa second gitu.
0: Oh, tempelkan aja speakernya langsung ke telinga. Halo? Halo? Eh, pendengar, Kak Violanya terputus. Dari tadi perasaan saya suara saya sudah maksimal ini. Gak mungkin juga saya harus teriak. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Yang rindu.
0: Berbagi rindu.
3: Berbagi rindu.
0: Mantap. Dengan siapa ini kakak? Halo. Dengan siapa?
3: Dengan
0: siapa ya? Bu Nur kayak.
3: Halo.
0: Aduh, saya lupa nih.
3: Halo.
0: Halo, halo. Halo.
3: Halo, Bu Marim.
0: Iya, dengan siapa, Kak?
3: Bunda,
0: woi. Bunda Hana.
3: Hmm.
0: Kalau udah dibilang Bunda, langsung tahu saya ujungnya. Tapi kalau belum dibilang, saya masih... terbayang-bayang bingung ini Bunda.
3: Ibu sana coba ketemu sana ada suara kita udah tahu dia.
0: Oh, kalau itu udah senior tuh. Kalau saya kan masih kawi.
3: Oh iya, masih promo ya.
0: Saya masih promosi ini Bunda.
3: Masih promosi.
0: Nah itu makanya masih kawi kan. Kalau mereka kan sudah premium super itu.
3: Diingetin intonasi suara penggemarnya.
0: Diingat Bunda, dicoba diingat-ingat Bunda. Coba aja kalau secara video call langsung tahu saya Bunda. Gimana Bunda kabarnya? Bunda sehat?
3: Sehat, alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah. Ini Bunda di rumah santai kah ini? Atau lagi masak Bunda?
3: Iya, di rumah lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat Bunda ya. Iyalah sambil dengar Malaysia kita malam ini Bunda ya.
3: Selamat sembah.
0: Sambil dengar lagu Malaysia kita malam ini.
3: Iya.
0: Iya. Bunda mau lagu apa Bunda?
3: Lagu Cinta. Sinda ya.
0: Dari Siti Nci apa? Datuk Siti Nurhalijah.
3: Datuk Cindai.
0: Cindai. Oke, Bunda, nanti coba putarkan Bunda ya.
3: Terus salamnya buat Bang Arya aja lah.
0: Khusus nih Bunda buat saya ya.
3: Buat tugas Bang Ari.
0: Terima kasih Bunda.
3: Terus Bang Budi Budi masuk enggak ya?
0: Bang Budi malam ini beliau tidak terlihat di studio nih.
3: Oh, ada di studio?
0: Enggak ada Bunda. Malam ini beliau absen.
3: Udah tidur
0: itu.
3: Waktu lagi video callan sama Bang Budi.
0: Yang nelfon tadi mungkin ya.
3: Oke, selamat tugas sampai tuntas Bang Arya.
0: Siap, terima kasih Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu ada Bunda Hana ya. Beliau mintanya lagu Cindai. Salamnya buat saya sama Bang Budi aja yang lagi teleponan sama Kak Viola. Cuma Kak Violanya udah masuk langsung hilang tadi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Abang?
1: Halo.
0: Dengan siapa, Bang?
1: Duang Rindu. Tapi Rindu lewat lagu memori lagu
0: ya. Iya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Hari pagi nanti.
0: Gimana Bang?
1: Halo. Hari Ponsai.
0: Bu Bang Joy Ponsai.
1: Bang Joy Ponsai.
0: Bang Joy Ponsai. Apa kabar Bang Joy Ponsai?
1: Aku kian dia lagi Bang.
0: Masa iya Bang? Perasaan saya udah besar lah Bang.
1: Anak
0: kuliah wan guru betul kan? Karena ini udah full lah ini Bang. Oh, nggak tahu nih Bang, mungkin nanti ada kesalahan teknis ya, nanti coba kita ini kan sama teknisnya ya.
1: Iya.
0: Karena di sini di saya sudah super full ini Bang.
1: Oh, mungkin kena jaringan ini.
0: Mungkin bisa jadi Bang, jaringan atau. Oh,
1: benar lagu dari Ella gitu.
0: Ella, mana judulnya Bang?
1: Ella beli sembilu.
0: Sembilu, Ella.
1: Sembilu.
0: Oh. Dari
1: tahun ini kan Bang Ari untuk cek lalu.
0: Terima kasih.
1: Dan untuk semua pendengar yang waktu ini para dokter yang mengingat mereka terima.
0: Terima kasih Bang Jawai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu ada Bang Jawai pun saya. Kenapa ya suara terdengar kecil ya di pendengar ya? Apa mungkin perangkat saya yang masalah ini? Atau mungkin jaringan. Baik pendengar, coba saya terima satu lagi ya sebelum kita putarkan lagu, takutnya saya ntar gak putar nih. Halo, assalamualaikum. Nah, terputus, tidak jadi.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Bang. Kecil kan suara saya juga?
1: Suara
0: kecil banget. Aduh, ini enggak tahu saya, Bang. Nah, ini, Bang.
1: Ya.
0: Halo.
1: Bang.
0: Udah masih kecil enggak, Bang, atau udah pas, Bang, atau udah besar? Halo. Halo. Iya, Bang. Gimana masih kecil, Bang?
1: Nah,
0: ada lah, terdengar lah Bang ya, sayup-sayup lah Bang ya. Halo.
1: Lagunya apa Bang?
0: Apa itu?
1: Nah,
0: apa itu?
1: Lagunya terangnya cinta ya.
0: Dari Abang ini siapa nih Bang? Saya lupa tadi nanya.
1: Mas? Pak
0: Boy Mas Boy, Mas Boy, Maria Jaya.
1: Lagunya akan lebom.
0: Apa tuh?
1: Drama cinta kan.
0: Drama cinta.
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Pokoknya itu lah banyak.
0: Jangan bawa yang nyanyinya siapa itu Bang?
1: Itu lah, pokoknya lagu Malaysia Bang.
0: Nanti saya salah putar lagu drama Korea ini Bang.
1: Enggak,
0: Isabella dari episode boleh.
1: Ya.
0: Oke, Isabella. Jangan
1: ya. Buat Bang Adi semua orang selalu pada umur menjadi kecil.
0: Amin, amin.
1: Buat tapi orang dan juga Bang Adi mengajari ini Bang.
0: Ya. Lanjut Bang.
1: Kak Nurul. Aja ya. Bang Sultan, Bang Herman, Bang Abid Mahmud Lebo, Bang Bujai di Ponsai, semua-semuanya Bang ya, Bang.
0: Oke Mas Boy. Terima kasih kembali untuknya Mas Boy. Maria Jaya dengan versi Isabella ya. Benar, karena penelpon udah lumayan, ada beberapa penelpon nih, saya takut ada beberapa lagu yang tidak terputar. Kita dengarkan dulu, ini ada lagunya Ella, Tiada Tangis Lagi, yang tadi diminta tadi ya, yang katanya Kia. Ternyata setelah saya cari judulnya Tiada Tangis Lagi. Benar, langsung kita dengarkan.

gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah, lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini, tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

0: Hai pendengar, balik lagi bersama saya Ari Ruang Rindu ya malam ini ya. Sekarang sudah pukul 22 lewat 4 waktu barat ya. Waktu kita cuman sekitar 1 jam lagi nih sampai dengan pukul 11 nantinya. Biar adil nih pendengar, saya bacakan dulu ada pesan singkat nih dari Bang Mus ini, Bang Balik ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Mas. Mau request lagu dari Bob Rizal, Terhumban di Nestapa. Salam buat semua, buat Abang selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang Mus. Tak kuat. Kata-katanya nih masuk nih. Sialnya, trauma itu datang lagi, bukan mengetuk, namun menerjang tanpa izin. Kembali menghanyutkan kedamaian yang aku mati. Seakan ingatan kembali berbisik kepada bayang-bayang yang kupaksa pergi. Rasanya masih sama, dingin dan mencekam, membuat aku kembali bernostalgia. Seakan-akan aku tak pernah belajar menjadi sadar. Beribu tanya, menanya, kembali berserakan menjadi puing-puing yang tak pernah ku temui jawaban. Waduh Bang Mus, malam ini kata-katanya terlalu dalam nih Bang Mus, sampai saya bingung untuk mencernanya. Terima kasih Bang Mus untuk kata-katanya malam ini ya. Ini kebetulan nih ada salam-salam juga nih buat yang di reuni Prabut ini, Mas Bembeng dan Bang Maja. Ada si Indul Rido juga di situ katanya nih, lagi nongkrong. Kalau nggak ada kopi nggak enak lah itu. Itu tolong si Rido tuh tolong dijaga kuat itu Mas Bembeng, takut saya lepas. Pendengar, kita terima satu penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ketua?
1: Ketua dalam keadaan baik-baik saja, semangat dan jangan lupa bahagia. Bang Ari ini kemana di sana?
0: Alhamdulillah sehat Kak Amoy.
1: Amin ya Allah. Amin. Jangan lupa bahagia Bang Ari.
0: Siap, kita harus semangat nih Kak Amoy. Karena kalau gak semangat nanti Kak Amoy juga gak semangat ini.
1: Ya Bang Ari.
0: Gimana Kak Amoy ini malam ini?
1: Ini Bang,
0: kayak mana malam ini nih? Mau Kak Amoy lagi serat santau berarti ya, sambil ngopi kah itu?
1: Itu kali suaranya kenapa tuh?
0: Itu saya yang kurang paham nih Kak Amoy. Atau mungkin nanti coba kita ini kan ke teknis ya? Gara-gara paham gitu nih. Karena nih tim teknis si pahamnya nih Kak Amoy.
1: Korekan mobilnya Bang.
0: Turahi gerlek mau ini kah?
1: Korekan mobilnya kan? Karena itu kutak dulu kok
0: kena. Oke Kak Amoy, nanti coba kita perbaiki lah Kak Amoy ya. Kak Amoy mau lagu apa nih?
1: Kurang-kurang
0: pun
1: lah Bang.
0: Inuga, kamu mau lagu apa malam ini? Kamu mau lagu apa? Lagu Malaysia kita malam ini.
1: Lagu Malaysia malam ini Bang? Anu di Bang Oi.
0: Anu ya?
1: Anu. Hanya satu persinggahan dari Arifarintang.
0: Hanya satu persinggahan?
1: Dari Arifarintang.
0: Persinggahan enggak? Dari sana sini?
1: Arifarintang, itu seberapa ini Bang?
0: Ari ke? Aku kesini nyanyi ke kamu ke?
1: Tika Bang, titik talaga ya.
0: Bisa jadi Kak ke?
1: Arifarintang.
0: Bumi kamu nanti coba saya ini kan ya? Lanjut salam-salam Kak Amoy.
1: Salam-salam nih Bang Ari untuk Bang Ari dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Untuk jumpa lagi suara emas itu Bang Ari.
0: Siap Kak Amoy.
1: Dan tadi satu ya untuk para karyawan dan karyawat. Semoga keberadaan karyawan-karyawat ya Bang Gemoy berkir ngobeng eh.
0: Halo, aturah ya Kak Amoy.
1: Keberadaan salam ini pakai ke?
0: Enggak turah Kak Amoy. Ike gara mau sapa bang ni kaya kamu?
1: Pakai tu sanjung-sanjung ya Bang. Tidur gelar aku bukan, ya.
0: Mana ya?
1: Aku tidur di indoor. Memang dan kalau itu pendengar-pendengar kita Bang Adi dan penggemar-penggemar RRI juga dimanapun berada Lisa. Dan terakhir Bang Ari, ya Bang Budi kucing Bang Ari.
0: Bang Budi malam ini sepertinya hibernasi ini. Sedang santai Bang Budi ini. Di luar jangkauan.
1: Di mana?
0: Di luar jangkauan ya.
1: Di luar pacaran.
0: Tengah belajar lain kadang ya.
1: Cuma saja nih Bang Budi ya. Tahu.
0: Bang Budi lagi bertapa sepertinya kamu.
1: Pakai headset Bang, Bang Budi. Ini kawan-kawan aja. Ini Bang Budi nih.
0: Ah, lagi Bang Budi ini pegrits. Gretelas lawan kamu ini.
1: Iya, pakai headset Bang Budi, cuman Bang Budi mendengarkan.
0: Oke, siap kamu.
1: Iya, gila nih Bang Bang Ari.
0: Mana ya?
1: Untuk kawan-kawan kita yang di Makassar
0: tuh. Oh, ya kau turah ya Kak Moy. Hal wajib.
1: Wajib ya Bang Ari. Guru dong.
0: Kenapa nangis kali
1: ini? Mungkin keinginan udah pakein setan ini.
0: Sini ngemayu lah, tapi metus.
1: Saya anunya.
0: Kakak itu. Kakak itu pokoknya. Kakak Piola.
1: Kakak Piola, Piona
0: tuh. Kakak Piola.
1: Kakak Piola. Halo Kak Piola. Sehat kan di sana? Gimana kabar di sana Kak Piola?
0: Halo,
1: saya kirim salam nih Kak Piola nih, kamu ini.
0: Ini kayaknya
1: kak. Pokoknya salam-salam deh untuk kawan-kawan semua kita. Salam lewat udara Kak Piola. Dari Sabang sampai Merauke Kak Piola.
0: Siap.
1: Lanjut perjuangan Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada ketua kita nih Kak Amoy, yang selalu memberikan semangat ini. Kalau sudah beliau sudah masuk, semangat saya aja jadi balik ke semangat 45 ya. Bahkan balik ke baterai langsung 100%. Ya, kita langsung dengarkan saja karena waktu kita sudah mepet ya. Sudah tinggal berapa menit lagi ya, sekitar 50 atau 40 menit lagi. Kita dengarkan ini Siti Nurhalizah dengan lagu Cinta ya, yang requestan dari siapa tadi? Bunda Hana kata dia. Baik, mendengar langsung kita hadirkan Cindai Siti Nurhalizah di ruang dengar Anda.

UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

masih di ruang rindu ya. Makin malam ini makin santai nih. Dan kita masih ditemani dengan lagu-lagu Malaysia ya. Lagu yang mungkin baru beberapa detik terdengar tapi langsung membawa kita ke suatu tempat, satu waktu atau bahkan satu nama ya. Ya memang begitu yang namanya musik ya ataupun lagu. Kadang kita gak perlu menjelaskan panjang-panjang, cukup dengan satu lagu dengan nada-nadanya, kenangannya langsung muncul. Saya Hari masih menemani Anda di Pro 1 RI Takengon di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita lanjutkan lagi nih perjalanan malam ini dengan lagu Malaysia yang sudah di request dari abang-abang dan kakak-kakak tadi ya. Selanjutnya ini ada lagu dari Bob Rizal, requestnya dari Bang Mus ini yang ada di Simpang Balik, Terhumban di Nestapa. Baik pendengar, kita langsung dengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

di Ruang Rindu pendengar ya. Gak kerasa ya, kita sudah cukup lama bersama nih malam ini. Lagu demi lagu terus berjalan dan mungkin ada di antara Anda yang sambil mendengarkan mulai ikut bernostalgia.

Ya namanya juga ruang rindu. Kita gak cuma mendengarkan lagu, tapi memberi kesempatan pada memori untuk tetap kembali ya, nah, sebentar. Buat Anda yang masih menemani saya malam ini, terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Takengon sebagai teman istirahat Anda ya. Saya Ari dan kita lanjutkan lagi dengan lagu berikutnya ya. Dengar, karena penelpon juga sudah sepertinya sudah pada istirahat nih. Juga kan WhatsAppnya cuma satu tadi ya Bang Mus. Mungkin para pendengar sudah bersiap untuk break selimut ini. Jadi saya masih hadirkan ini beberapa tempat ini, khususnya lagu Malaysia, untuk menemani waktu istirahat Anda. Mungkin malam ini tidak ada lagu yang tidak saya putar ya dari pendengar ya, maupun yang pesan singkat ya. Ya semoga semuanya sudah terputar ya, biar saya gak ada utang nih. Pendengar, karena waktu kita sisa sekitar 18 menit atau 17 menit lagi ya, sebelum kita maju lanjut ke Gayo malam ini atau Tidong Gayo ya, ada beberapa lagu Malaysia nih sudah saya siapkan ini. Ada dari Eksis, Menjadi Alasan, Cinta Kita, Emisor dan Inka Kristi. Ada Dermaga Saksi Bisu dari Iklim ya. Dan juga terakhir ada Asahan nih, Cinta Tasik Malaya. Semua lagunya terputar semua sebelum jam 11. Pendengar, langsung saja kita dengarkan.

beraktivitas dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Pendengar setia Pro 1 RRI, ya tidak terasa ya, perjalanan kita di Ruang Rindu malam ini sudah cukup panjang. Dari satu lagu ke lagu berikutnya, kita sudah melewati banyak kenangan ya. Ada yang mungkin tersenyum sendiri, ada yang tiba-tiba ingat seseorang, dan mungkin ada juga yang bilang, wah, lagu ini dulu sering saya dengarkan ini. Tapi untuk malam ini, Ruang Rindu kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menemani dan berbagi waktu bersama saya. Dan malam ini kita berlanjut di Pro 1 RRI Tagengon. Setelah ini kita masuk ke Gayo malam ini ya, dengan suasana beda. Kita dengarkan kembali warna tradisional Gayo lewat alunan dong. Saya Ari, tetap bersama Anda malam ini. Kita lanjutkan dengan Gayo malam ini.

Cuma naumo lo mutempeh kolak, kuru beriring le si tukang perjak, si munemah ini ibiarul badak, sana katik katak sibuk mujujung semi.

Marita mudul munonong suna, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ikemengi al-fatihah ronyel meling kekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang. Kupengi mongoti oyok pedi kencang. Mejen iya lurun kumer mejen iku telintang. Juga jelas nabang sahen kin namai.

Bah, ku minsalon ku kaming bebiri. Kati atas bodon we turahi gasi. Lega tali si menteri kenwai bengi. Iku keni niri meran pewe mati.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita berjalan bersama di sebuah jalan yang tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi pasti pernah dilalui setiap orang. Jalan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Ia hadir tanpa permisi, mengetuk hati kita, dan kadang membuat langkah terasa berat. Namun, justru di jalan kesedihan itulah kita sering menemukan makna yang paling dalam. Kesedihan datang dalam berbagai bentuk: kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau sekedar rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, dunia terasa sunyi, waktu berjalan lambat, dan hati kita seperti terjebak dalam kabut. Namun, kesedihan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang arti ketabahan, tentang betapa berharganya kebahagiaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Di jalan sunyi aku melangkah, menyusuri luka yang tak bersuara. Air mata jatuh bukan tanda lemah, melainkan bahasa hati yang setia. Kesedihan bukan akhir cerita, ia hanya pintu menuju cahaya. Dan setiap langkah yang penuh duka menjadi bekal menuju bahagia. Jalan kesedihan memang panjang. Kadang kita merasa tidak sanggup melangkah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang. Kesedihan menguji kita. Apakah kita akan berhenti di tengah jalan, ataukah kita akan terus berjalan hingga menemukan cahaya di ujungnya? Dan seringkali di tengah perjalanan itu kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan tidak pernah datang tanpa alasan. Ia mungkin membuat kita menangis, tetapi juga membuka mata kita. Ia mungkin membuat kita jatuh, tetapi juga mengajarkan cara bangkit. Di balik kesedihan, selalu ada pelajaran tentang cinta yang tulus, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Kesedihan adalah jalan gelap, tetapi di dalamnya selalu ada cahaya kecil. Cahaya itu bisa berupa doa, bisa berupa dukungan dari sahabat, atau sekedar keyakinan bahwa besok akan lebih baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, jalan kesedihan memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan kesedihan ada harapan, ada kekuatan, ada kebijaksanaan yang lahir dari hati yang pernah terluka. Mari kita belajar untuk tidak takut berjalan di jalan kesedihan, karena justru dari sanalah kita menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Saya Satir, semoga renungan malam ini memberi kita keberanian untuk terus melangkah meski di jalan kesedihan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Baik saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Muhammad Azhari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia, Taking On dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, Bro, satu Herita Tagengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar. Kembali jumpa kita untuk pagi ini dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Tagengon yang akan menemani Anda hingga lebih kurang 19 jam ke depan. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi ini, beberapa pilihan lagu religi juga akan kembali hadir. Sembari kita juga akan nantikan waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Tagengon dan sekitarnya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Muhammad Tagengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat pagi, stay tune terus bersama kami. Selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuhi orang dan duri. Begitulah pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan akan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Aku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran di sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum perdagangkan. Harga manusia tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal anggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsisten dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Prinsip hidupmu. Biarlah engkau anggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau benci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat menaikkan ibadah salat subuh. Kemudian ajan subuh kita sudah dengarkan bersama dan terus hadir untuk temani kebersamaan kita dengan beberapa lagu religi lainnya untuk temani kita pagi ini. Semari juga nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, lanjut kita akan dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya. Seberapa?
2: Semua amal ibadah yang kita lakukan tidak rontok, gugur, dan berceceran kiranya segala ibadah yang masih kita anyam di sisa anugerah umur, usia yang masih Allah berikan sampai pagi hari ini. Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun di dalam masjid ini yang mengetahui persis mengapa Allah masih membiarkannya hidup sampai hari ini. Tidak ada. Kenapa kita masih hidup? Jawaban latah dari kita, karena gersawah len ajal teu misalnya. Oh, karena belum sampai ajal kita. Sebenarnya bukan itu jawabannya. Karena rahmat Allah, karena Allah masih menginginkan kita, masih mengizinkan kita untuk terus menunjukkan tak tanpa henti rasa syukur kita di hadapannya. Berhenti kita mengejar kemuliaan dalam pandangan manusia, karena menjadi mulia dalam pandangan manusia itu mudah sekali. Mudah sekali. Tapi hidup ini untuk mengejar, membuktikan bagaimana kita bisa mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melintasi segala pikiran, upaya, segala lintasan hati kita. Maka menjadi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Andai kita tidak menjadi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita berfokus menjadi mulia dalam pandangan makhluk, maka boleh jadi kita sangat mulia dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak lebih dari sekedar bangkai yang masih berjalan di sisa umur kita ini. Hadirin sidang jemaah yang mulia, kata para ulama, rugi kita kalau ke masjid. Nah, ini ke masjid pun masih rugi. Kata para ulama, diajarkan kepada kita, rugi kalau kita ke masjid dengan niat hanya ingin sholat jamaah. Pasang niat yang banyak, kata para ulama. Tidak hanya sekedar sholat berjamaah, niatkan untuk silaturahim. Hubungan yang selama ini agak dingin, agak renggang, pas ketemu ini, salaman, senyum, dan lain-lain. Rugi kalau hanya silaturahim juga. Pasang niat iktikaf. Tak siapapun yang mengetahui kita merenung sejenak. Mungkin boleh jadi perenungan sejenak itu dalam pandangan Allah lebih baik daripada ibadah kita puluhan tahun yang ingin dilihat oleh makhluk itu. Rugi kalau hanya iktikaf juga. Pasang niat untuk belajar. Pasang juga niat untuk mendengarkan tazkirah dari guru-guru kita. Maka pasanglah niat yang banyak. Kata para ulama, taksirul ujur bita'didin niyah. Perbanyak, perkaya pahala-pahala itu dengan memperbanyak niat-niatnya. Hadirin sidang jemaah yang mulia, dalam kajian subuh tausiah yang cukup singkat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi, sekeping inspirasi yang mudah-mudahan inspirasi itu kiranya dapat kita jadikan alasan, jembatan, sarana untuk membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaca oleh kami di dalam kitab Ihya, ada sekumpulan para wali, ya, dari kalangan Hawariyin, ya, ini pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kalangan Hawariyin ini, kelompok-kelompok Hawariyin ini terkenal semuanya, hampir semuanya wali, karena orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Sekelompok wali ini sedang berjalan, tak sengaja di masa itu ada orang yang mungkin dalam kitab ini dikisahkan agak-agak preman, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu hatinya tergerak untuk masuk berjalan dalam rombongan wali tadi. Hadirin sidang jemaah, tahu apa yang terjadi? Ketika seorang preman ini masuk dalam rombongan wali yang berjalan tadi, salah seorang wali dalam hatinya terbetik seperti ini. Dia mempercepat jalannya karena dia merasa dirinya wali dan sepertinya agak kurang elok kalau berjalan beriringan dengan preman. Preman yang tidak pernah sholat, yang baru mau hijrah, kira-kira begitu. Si preman karena menyadari dirinya kotor, maka dia pun tahu diri memperlambat jalannya. Si wali karena merasa wali, dipercepatnya jalannya. Singkat cerita hadirin yang mulia, karena masa itu masih masa nubuah wahyu, maka Allah langsung berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan kepada Nabi Isa, mereka berdua antara si wali ini dan preman tadi, kedua-duanya amalannya dimulai dari nol, alias ta'mal al-amalah, dimulai dari nol lagi. Kenapa begitu? Kata Nabi Isa alaihissalam. Karena si wali ini dihapus semua pahalanya, hadirin yang mulia, untuk menutup kesombongannya. Si preman tadi dihapus seluruh dosanya untuk menghargai adabnya. Nah, hadirin yang jemaah yang mulia, dari kisah singkat ini kita belajar. Kita, Bapak Ibu ini hadirin yang mulia, yang Awan, Anan, yang umurnya sudah lebih tua dari kami, persis di umur 70-80 tahun ini, kita tidak pernah tahu kapan ridho Allah itu datang, kapan syukhtunya, kapan benci Allah itu datang. Maka hadirin sidang jemaah yang mulia, kita berbuat, beramal, berlaku karena Allah subhanahu wa ta'ala, dipenuhi dada kita dengan rasa ikhlas yang mendalam. Hadirin sidang jemaah yang mulia, dalam Quran surat ke-65, Quran surat At-Talaq, di penghujung Quran surat ini ayat ke-12, ada pelajaran penting yang Allah simpan di sini. Dikatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'as samawat wa minal ardi mislahunna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan sab'as samawat, 7 lapis langit, wa minal ardi, dan begitu pun di bumi, mislahunna. Dari sinilah ilmuwan membuktikan bahwa bumi juga memiliki 7 lapis langit, 7 lapisan di bumi. Tapi yang paling menarik, kata Allah subhanahu wa ta'ala di sana, selama ini kan kita menganggap bahwa kemahabesaran Allah itu dibuktikan dengan ciptaannya yang sangat megah, air terjun yang turun ke bawah, angin yang berhembus, burung yang terbang. Tapi Allah katakan, yatanazzalul amru mislahunna, yatanazzalul amru bainahunna. Salah satu tanda kebesaran Allah juga, Allah menurunkan urusan-urusan baik di langit ataupun di dunia ini. Ternyata hadirin yang mulia, ini sebentar lagi kita sibuk ya dengan urusan kita, dengan macam-macam semua yang kita hitung, semua yang kita mimpikan dan kita rencanakan. Ternyata segala urusan kita ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, itu juga bagian dari kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita yang sudah berobat ya, belum sembuh. Kenapa belum sembuh? Karena ayatnya dilanjutkan, lita'lamu, agar kalian semua mengetahui dalam upaya dan urusan kalian itu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sejauh-jauh engkau melihat, masih lebih jauh penglihatan Tuhanmu. Sehebat-hebat engkau berencana, masih lebih hebat rencana Tuhanmu. Sebesar-besar engkau berupaya, biarlah Allah yang membesarkanmu. Jadi urusan kita ini hadirin yang mulia, urusan anak-anak, urusan cucu, urusan macam-macam ini, ini menjadi tanda kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lanjutkan, wa annallah, dan dialah Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah itu qad ahata, melampaui segala disiplin ilmu yang engkau ketahui. Yang tidak engkau ketahui pun masih dilampaui Allah, apalagi yang engkau ketahui. Sedikit saya singgung, hadirin yang mulia, beberapa bulan ini saya cukup sering kelinge, membawa pakar-pakar, membawa ahli-ahli untuk mencari titik tali air. Setelah digali, tidak dapat. Sudah 6 kali digali, ketemu batu dan lain-lain. Ilmu manusia digunakan untuk melihat tali air, yakin dia di situ ada air, ternyata ada batu. Ilmu Allah melampaui segala disiplin ilmu yang kita miliki. Hadirin sidang jemaah yang mulia, sebagai kesimpulan dalam tausiah yang singkat ini, mumpung ini kita masih berada di antara bulan kemerdekaan dan di minggu depan bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirin sidang jemaah yang mulia, urusan-urusan kita ini yang berkaitan dengan kemerdekaan tidak terlepas dalam kitab kajian Islam Al-Muwatanah bab kenegaraan. Kajian Islam yang melihat bagaimana sisi kemerdekaan itu sebenarnya sebagai urusan-urusan kita, maka tidak lepas dari 5 hal. Kalau 5 hal ini tidak terjadi dan tidak terwujud, maka kemerdekaan apapun hampa dalam kajian Islam Al-Muwatanah bab kenegaraan ini. Menarik bagi saya untuk sedikit saya singgung dalam kesimpulan pagi hari ini. Dikatakan di sana 5 hal yang membuat kamu betul-betul merdeka. Pertama, coba cek dalam hidupmu, dalam hidupmu bersosial di masyarakat, yang lebih tinggi lagi dalam hidupmu dalam kabupaten atau bahkan bernegara. Pertama, pastikan al-adalah, adanya rasa adil. Adil itu bukan berarti kita berdiri di tengah, tidak berpihak. Bukan itu adil, kata para ulama. Adil itu bukan berarti ketika seorang kakek memberikan 100 ribu untuk jajan kepada cucunya yang sudah mahasiswa, terus dia ingin merasa adil, dia berikan juga 100 ribu dengan cucunya yang masih TK. Bukan itu adil, kata para ulama. Adil itu, kata para ulama, adalah wada'u sayyi' fi mahallihi. Ketika kita mampu meletakkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya. Jika di pusat kota Takengon ini masyarakat membutuhkan jaringan, maka kita membangun tower-tower, alat-alat kunci untuk bagaimana jaringan itu tersebar. Oh, supaya adil ini, kita bangun juga tower yang sama di Jamat misalnya. Ternyata orang Jamat tidak memerlukan tower, dia lebih perlu hari ini jembatan misalnya. Maka adil itu dengan artian proporsional, melakukan satu hal sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Al-adalah menghadirkan rasa adil. Yang kedua, adil itu bisa oleh dirasakan oleh siapapun lintas umur. Ketika menghadirkan al-musawwar, kesetaraan. Sudahkah hari ini keluarga-keluarga dan anak-anak bangsa, putra-putri terbaik kita diberikan kesempatan yang sama? Sudahkah kita semuanya diberikan panggung yang sama, kesempatan yang sama untuk berbicara? Atau bahkan selama ini kita terjebak dalam sentimen-sentimen primordialis, keakuan, kesukuan, keorganisasian. Kalau bukan gerbong saya, jangan dilibatkan. Kalau bukan suku saya, jangan didekatkan. Kalau bukan seorganisasi dengan saya, tolong jangan dipanggil. Tak kira-kira, sudahkah al-musawar itu hadir dalam kehidupan kita? Sehingga putra-putri kita yang terkurung di rumah dengan potensi raksasa itu, sudahkah kita berdayakan? Atau dia menangis di rumahnya menyesali dirinya sudah kuliah tinggi sampai ke luar negeri, tapi daerah tidak memberdayakannya. Dia menjadi tertawaan oleh tetangganya. Engon koho mana ya? Kuliah tinggi S2, S3, no me yumah buati. Dia tidak salah. Yang salah adalah kita yang tidak bisa memberdayakannya. Yang salah adalah kita yang tidak bisa mengambil ilmu hebat dari yang sudah diperjuangkannya. Yang ketiga, adil, kemerdekaan itu belum bisa kita rasakan kalau di tengah-tengah kita belum ada al-insaniyah, belum ada orang-orang di antara kita, siapapun itu, yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Boleh jadi program yang kita tanda tangani, boleh jadi program proposal yang kita usulkan, menyelamatkan perut-perut orang miskin, Bu. Oke. Perutnya selamat, sudahkah masa depannya selamat? Karena al-insaniyah tidak hanya urusan perut, tidak hanya urusan makan, tapi juga urusan masa depan. Sudahkah kita memperhatikan di antara semua program-program kita untuk menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan? Ini menjadi penting, hadirin yang mulia. Yang ketiga, yang keempat, kemerdekaan tidak akan pernah kalian rasakan ketika masih adanya al-adamu istiglal. Apa itu? Eksploitasi, penyalahgunaan wewenang. Boleh jadi kesejahteraan, kebaikan, kemajuan belum sepenuhnya kita rasakan karena masih banyak guru kita, masih banyak mungkin mentor-mentor kita, masih banyak mungkin teladan-teladan kita yang dalam tanda kutip menyalahgunakan wewenangnya. Memukul, menghukum dengan tangan besi kepada siapapun yang tidak ia suka. Maka hadirin sidang jemaah yang mulia, penyalahgunaan wewenang dan eksploitasi terhadap alam, terhadap kebijakan dan lain-lain, ini juga membuat kita batal merasakan kemerdekaan. Yang terakhir, kemerdekaan itu tidak bisa kita rasakan selama segala urusan tidak dibawa kepada ranah asyura, bermusyawarah. Orang membuat peraturan, orang menjalankan satu hal menurut seleranya, tidak dibawa kepada ranah bermusyawarah. Maka hadirin sidang jemaah yang mulia, dalam segala urusan-urusan ini kita belajar terus-menerus agar memastikan sebagai orang tua kita meneladankan keadilan, kesetaraan, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kita tidak berlaku sewenang-wenang, menyalahgunakan wewenang. Yang terakhir, kita juga mempertontonkan musyawarah agar yang kita lakukan, agar legasi yang kita tinggalkan dilihat oleh para teladan di belakang kita, bahwa dulu ayahnya, dulu kakeknya meninggalkan legasi dan teladan yang baik. Hadirin sidang jemaah yang mulia, ada kata bijak sebagai penutup dalam Al-Mahfujat, dikatakan man sarra ala darbi wasala, barang siapa yang berjalan di relnya pastilah dia akan sampai. Boleh jadi kita sampai hari ini belum sampai atas tujuan-tujuan kita karena kita berjalan tidak pada relnya. Demikian mungkin tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Berizin, terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Warga Serempah desak pemerintah pastikan relokasi rumah serta minta penuhi hak korban bencana. Dinas Pendidikan Aceh Tengah tanggapi keluhan masyarakat terkait siswa memungut sampah di Musara Alun. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat ya pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Warga Serempah desak pemerintah pastikan relokasi rumah serta minta penuhi hak korban bencana. Dinas Pendidikan Aceh Tengah tanggapi keluhan masyarakat terkait siswa memungut sampah di Musara Alun. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Berikut informasi selengkapnya.
1: Forum Masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang.

0: yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika massa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
1: Serempah itu berapa persen kerusakan kemarin bencana?
2: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
1: Oh iya.
2: Ini kan sekat aja secara bentang alam.
1: Iya. Berarti sudah nggak layak lagi di tempat ya, Bang ya?
2: Ya, kalau kita itu secara tidak layak karena gini, secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana
1: Ya. Kalau harapan masyarakat relokasi, titiknya di mana bang rencana bang?
2: Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan 2 tempat. Jauh-jauh hari sudah diusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah kan akan menetapkan itu juga nanti apakah layak atau tidak.
0: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
3: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga. Dari 120 kepala keluarga yang ada di kampung Serempah, tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu satu. Itu satu konsep perumahan. Itu isyarat berlaku. Mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan kuliah tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dari Jakarta dan insya Allah akan segera mengurus itu, Bapak.
0: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejewali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pengkaderan ulama. Berikut informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Aceh Tengah melalui MPU melaksanakan kegiatan pendidikan kader ulama di salah satu hotel di Takengon kemarin. Ketua MPU Aceh Tengah Tunku Amri Jalaluddin mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu ikhtiar dalam mempersiapkan generasi ulama yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, wawasan kebangsaan, serta kepedulian terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Pengkaderan ini katanya dilaksanakan selama 15 hari ke depan dan sasaran penguatan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama.
6: MPU menciptakan mengkader benteng-benteng daripada ulama, kader-kader daripada ulama yang akan meneruskan perjuangan, yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Dan kami berharap kepada kita semua, mari benar berpapa, salah bertegah terhadap pelaksanaan pengkaderan ulama yang diadakan pada tahun ini Mudah-mudahan generasi yang kita didik ini, generasi yang kita kader ini, bisa nantinya tampil di tengah-tengah masyarakat kita di Kabupaten Aceh Tengah ini.
4: Pengkaderan ulama ini
5: Bupati Aceh Tengah Helioga berharap peserta yang mengikuti kegiatan pengkaderan ulama ini dapat menjadi ujung tombak dalam memperluas pengetahuan keagamaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang didapat selama kegiatan katanya diharapkan mampu menjadi tauladan bagi kehidupan bermasyarakat.
7: Di setiap desa, di setiap kampung itu harus ada pengkaderan ulama yang dibimbing, dan ini selama 15 hari. Meskipun 15 hari harus ada hasil. Hasilnya apa? Kalau selama ini mungkin yang kita latihnya ada 60-80 orang, ke masjidnya jarang, tapi setelah ada pelatihan, ada peningkatan. Kemudian ada wawasan. Kemudian dia mulai cinta kepada Al-Quran. Selalu sudah bisa menjadi seorang muajin. Yang perempuan pun juga sudah bisa mengajak. Nah ini tentu harapan kita semua, mudah-mudahan nanti kegiatan ini ada outcome-nya.
5: Pembukaan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencetak kader ulama. Tidak hanya memiliki ilmu agama secara mendalam, tetapi juga mampu memberikan pencerahan bimbingan umat serta menjawab berbagai tantangan zaman dengan pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Muhammad Sanusi, RRI Kingon melaporkan.
4: Pendengar pelang, ya pendengar, mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Berikut informasi selengkapnya.
8: Eksekusi terhadap pasangan wanita.
9: 2, 3, 4, 5.
8: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Patin Kota Banda Aceh pada Kamis 2 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Pustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun, hukuman tersebut dikurangi masa tahan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dalam menjelaskan, kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah terkait jarimah ikhtilat.
10: Nah, itu perkara yang kita cambuk ini adalah perkara yang tidak benar.
8: Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayu, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan Ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PPWH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina, 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khawat, serta 1 terdakwa yang hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
0: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takik Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera Merah Putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
11: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Kengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah daerah Gayolus mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Karena itu, Bupati Suhaidi mendukung program swasembada bawang putih nasional, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
12: Bupati Gayolus menghadiri kegiatan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi se-Indonesia yang dipusatkan di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama kelompok tani pemuda Tani Gayo sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada bawang putih nasional, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Gayolus Suhaidi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan komoditas hortikultura di daerah tersebut. Ia berharap pengembangan bawang putih dapat menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Pendengar, Kapolda Aceh tanam bawang putih serentak di Aceh Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung program swasembada pangan.
13: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jagat, Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Penanaman bawang putih dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara virtual dengan kegiatan serupa di 17 provinsi di Indonesia. Kapolda Aceh bersama rombongan mengikuti Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri dalam rangka penanaman bawang putih serentak. Setelah rangkaian kegiatan virtual selesai, Kapolda Aceh bersama jajaran kemudian melakukan penanaman bawang putih secara langsung di lahan pertanian Kampung Payatungel. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan untuk program pengembangan bawang putih memiliki luas keseluruhan sekitar 1,75 hektar. Pada kegiatan penanaman serentak, penanaman dilakukan di lahan seluas 1.250 meter persegi, sedangkan lahan lainnya akan ditanami secara bertahap sesuai perencanaan. Bibit bawang putih yang digunakan sebanyak 10 kg berasal dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tengah dengan jenis bibit lumbu hijau. Kegiatan tersebut melibatkan 7 kelompok tani, yakni Giri Mulyo, Karya Tani, Sumber Makmur, Dharma Bakti, Maju Bersama, Jagong Makmur, dan Ayu Jaya. Masing-masing kelompok terdiri dari 21 anggota, sehingga total terdapat 147 anggota kelompok tani yang terlibat. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan aksi sosial. Kapolda Aceh bersama rombongan menyerahkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, serta korban kebakaran di Kampung Jeget Ayu. Bantuan tersebut berupa beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan sejumlah kebutuhan pokok rumah tangga lainnya. Penyerahan bantuan menjadi bentuk kepedulian Polri untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Polda Aceh melalui Polres Aceh Tengah juga menyediakan gerai kesehatan yang dipimpin Kabid Dokes Polda Aceh Kombes Pol Dr. Daviano Arif. Gerai tersebut memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan medis secara gratis kepada masyarakat setempat. Kapolda Aceh menegaskan bahwa penanaman bawang putih tersebut tidak hanya merupakan bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Informasi terakhir pendengar, Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM, seni dan budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh, berakhir pada 20 Agustus 2026 kemarin.
14: Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi di masyarakat.
15: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
14: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Warga Serempah desak pemerintah pastikan relokasi rumah serta minta penuhi hak korban bencana. Dinas Pendidikan Aceh Tengah tanggapi keluhan masyarakat terkait siswa memungut sampah di Musara Alun. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Dan pendengar, selamat pagi, kami ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya yang berada di Aceh Tengah, di Bandar Meriah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, dan seluruh kawasan yang masih bisa menangkap siaran kami selalu dalam keadaan sehat ya, tentunya aman dan juga penuh semangat. Dan mendengar, saya Yasman kembali hadir menemani Anda pagi Jumat 21 Agustus 2026 dalam update info cuaca pagi mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi pendengar yang hendak beraktivitas di pagi hari ini ataupun di hari ini mendengar ya, berangkat ke sekolah, kemudian bekerja ataupun ke kebun, ataupun mungkin ada yang mengantarkan keluarga maupun melakukan perjalanan, ya jangan lupa mengetahui dulu ya kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Dan selama setengah jam ke depan mendengar, kita akan menyampaikan perkiraan cuaca di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandar Meriah. Ya, intinya lengkap dengan suhu dan juga persentase kelembapan pendengar ya. Dan tentu saja informasi cuaca pagi ini akan kita selingi dengan pilihan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo, supaya pagi kita tetap hangat, nyaman, dan tentunya penuh semangat. Tetap bersama saya Yasman, hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Kita awali pagi ini dengan satu lagu Gayo pilihan ke ruang dengar Anda.

Ya pendengar, itulah tadi lagu Gayo yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga menjadi teman yang menyenangkan ya untuk mengawali aktivitas RRI, pendengar RRI Baraya pagi ini pendengar. Ya pendengar, sekarang saatnya kita masuk ke update info cuaca pagi di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan perakiran cuaca yang kita terima pendengar, kondisi cuaca pagi ini di sejumlah wilayah di Bener Meriah ini didominasi oleh berawan ya pendengar, dengan suhu yang cukup khas dataran tinggi Tanah Gayo tentunya. Ya, kita mulai dari bagian timur dan utara Bener Meriah. Pintu Rime Gayo diperkirakan berawan dengan suhu berada pada kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius, sementara kelembapan udara sekitar 55 hingga 95%. Kemudian di Kecamatan Permata, kondisinya berawan, suhu 17 sampai 25 derajat Celcius, dengan kelembapan 56 sampai 96%.

Ya mendengar, kemudian di Kecamatan Permata, maksud kami di Kecamatan Siak Utama, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, suhu antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 55 sampai 92%. Sementara itu di Kecamatan Bandar, pendengar, diperkirakan berawan, suhu antara 17 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 54 sampai 94%. Jadi bagi Anda yang beraktivitas di kawasan tersebut, pagi ini udara masih cukup sejuk. Tetap perhatikan juga ya perubahan kondisi langit dan juga cuaca ketika melakukan perjalanan maupun aktivitas di luar ruangan, pendengar ya. Kita lanjutkan kembali, pendengar, dengan lagu Gayu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: 来 for ye info。
1: 哎，makasih ya。
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Yang namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu, terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for yay info.
3: Intermezzo.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
0: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
1: Walah.
2: In intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
6: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
5: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yasman dalam update info cuaca pagi pada Jumat 21 Agustus 2026. Semoga lagu Gayu tadi menambah semangat Anda untuk mengawali aktivitas hari ini pendengar ya. Pendengar, kita lanjutkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banda Meriah untuk Kecamatan Bukit. Bila kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 16 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan 54 hingga 94%. Kemudian di Kecamatan Wih Pesam, pendengar, diperkirakan berawan dengan suhu 17 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 56 hingga 91%. Setelah itu di Kecamatan Timang Gajah, kondisi berawan suhu antara 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan 53 hingga 92%. Di Kecamatan Bener Kelipah, cuaca diperkirakan berawan suhu antara 16 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan 54 hingga 96%. Sementara di Kecamatan Mesidah, pendengar, diperkirakan berawan dengan suhu 19 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan 58 hingga 95%. Dan terakhir di pagi hari ini di Kecamatan Gajah Putih, kondisi cuaca berawan, suhu antara 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan 53 hingga 95%. Itulah informasi cuaca dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Banda Meriah pagi ini pendengar. Bagi pendengar yang hendak menuju tempat kerja atau ke kebun atau sedang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, ya tentunya tetap berhati-hati dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di lapangan ya. Nah pendengar, informasi cuaca masih akan terus kita pantau dan kita hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Ya, jangan lupa pendengar, cuaca bisa berubah tetapi tetap perhatikan juga kondisi langit dan juga lingkungan di sekitar, khususnya bagi pendengar yang melakukan perjalanan menuju kawasan pegunungan dan wilayah perkebunan. Ya pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung update cuaca pagi. Terima kasih sudah menjadikan RRI Rimba Raya 90,1 FM sebagai teman pagi Anda sebelum kita akhiri pendengar. Terus kami sebelum setelah kita akhiri nanti pendengar akan kita ikuti dulu warta berita bersama Pro 3 RRI nantinya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Semoga informasi perakiran cuaca tadi dapat menjadi apa namanya ya, dapat menjadi bekal bagi pendengar semuanya dalam menentukan aktivitas dan perjalanan pagi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati di perjalanan dan jangan lupa selalu memperhatikan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Dan pendengar, saya Yasman pamit dalam update info cuaca pagi ini, masih menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan demikian update info cuaca pagi ini. Tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.